0: Yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian, bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS, kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali, kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
0: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
2: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
0: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPA Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
5: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Bareng Ketarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
3: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam 2 kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah.

0: Informasinya Meta Fajar Walinda.
1: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jamaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jamaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jamaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jamaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jamaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jamaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jamaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jamaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
2: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kabul betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa layanan di sana, pengawasan, kontrol kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
1: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
3: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batu pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu, alhamdulillah mereka kompak.
1: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jamaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SV-5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jamaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Pusung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant.
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi, serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan, legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya, sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang

0: dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya 10,5 juta dolar Amerika Serikat.
1: Berkat terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar Dialog Sapa Kaltara dengan tema Cegah Sebelum Terjadi, Mewujudkan Lingkungan Yang Tanggap Api, bersama host kami Jafar Nur. Selamat menonton pendengar dan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali pada pagi hari ini kita berjumpa di Dialog Sapa Kaltara. Dan topik kita pada pagi hari ini yaitu cegah sebelum terjadi, mewujudkan lingkungan tanggap api. Nah, kita akan berbicara soal kebakaran dan antisipasinya. Di studio telah ada narasumber, ada Bapak Eko Supriyatnoko selaku Kabid Pemadam Kebakaran dari Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tarakan. Selamat pagi Pak Eko.
1: Selamat pagi Pak Jafar.
0: Ada Pak Irwan selaku Kasih Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Selamat pagi Pak
2: Selamat
0: Irwan.
2: Selamat pagi.
0: Dan tentunya ada Korlap Relawan Bencana Kota Tarakan, Pak Rudiansa. Selamat pagi Pak Rudiansa.
3: Selamat pagi Pak.
0: Nantinya pendengar yang ada di Tarakan, Tanjung Seror dan sekitarnya juga bisa ikut berinteraksi di line telepon 0821-5320-9845 atau juga bisa melalui kanal YouTube kami RRI Tarakan Official. Baik, tanpa berbasa-basi, pendengar saya mau ke Pak Eko dulu.
1: Siap.
0: Ya Pak Eko, kalau kita berbicara soal kebakaran, ini pasti ketika ada kebakaran ada masyarakat. Nah, dari catatan pemadam kebakaran sendiri Pak, mayoritas kebakaran di Tarakan ini disebabkan apa Pak?
4: Berdasarkan data ya, ya. Kalau di 2025 biar saya tidak salah saya buka data.
0: Siap.
4: Tapi sebagai pengantar boleh saya sampaikan sebentar. Oke, baik, terima kasih. Suatu kehormatan bagi kami, rekan-rekan RRI telah menghadirkan kami dalam dialog interaktif. Layanan pemadam kebakaran itu Pak, itu bagian dari penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar. Itu menariknya di situ. Jadi kami selaku perangkat daerah penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar, salah satu pemadam kebakaran. Itu ada 7 bidang Pak, kalau saya boleh sedikit
0: nanya. Apa gini Pak?
4: Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pemukiman, sosial, dan trantibum. Nah, trantibum itu kebencanaan, trantibum sendiri, dan pemadam kebakaran. Nah, artinya perangkat daerah yang mengampu urusan ini itu perangkat daerah yang genit kalau boleh dibilang. Betul Pak.
0: Kenapa ini? Tanda kutip genit.
4: Genitnya itu karena ini yang dipotret Pak oleh pemerintah pusat. Nah, di Damkar itu penilaiannya cuma satu saja indikatornya. Respon time.
0: Tepat. Jadi waktu ya.
4: Respon time. Respon time. Jadi kami dituntut dalam waktu 15 menit begitu laporan diterima, kami sudah harus ada di TKK tempat kejadian kebakaran dan sudah siap nembak. Nah, itu tantangan tersendiri Pak. Di tengah keterbatasan personil, keterbatasan sumber daya dan warga pemukiman semakin padat di situ.
0: Kira-kira respon time ini terpenuhi tidak Pak?
4: Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kita ditutup untuk 100%. Nih, kalau di damkar sendiri, di kami itu kan kita lebih ke kebakaran di pemukiman, obyek vital, ya, bangunan gedung. Terus ada partner kami, teman-teman dari BBBD, dan Kesatuan Polisi Hutan dari provinsi, mereka di lahan dan hutan.

0: ketika kejadian di kami, respon tim tentu kami perlakukan gitu. Mm-mm. Alhamdulillah dari data yang ada, sejauh ini selama bulan Mei ya.
1: Mei atau dari Januari ini?
0: Ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei berdasarkan data kami, itu jumlah kebakaran 34. Kelihatannya besar angkanya kan.
1: Kalau dilihat Pak dibandingkan tahun lalu, tahun ini sedikit
0: menurun Pak.
1: Menurun.
0: Nah, ini alhamdulillah di situ.
1: Apa Pak penyebabnya ini?
0: Kalau kita lihat di damkar itu ada dua seksi Pak.
1: Dua seksi.
0: Salah satu yang kami bawa Pak
1: Pak Irwan.
0: Beliau selaku kasih pemadam kebakaran dan penyelamatan. Beliau kasih op lah Pak. Beliau membawa regu. Nah, selain itu kami ada namanya kasih pencegahan, sarkas dan pemberdayaan masyarakat. Itu Pak Jakaria. Tema kita kan di situ pencegahan. Jadi kebetulan Pak Jakaria hari ini tidak bisa hadir karena sedang ada edukasi nih Pak dari Cordoba di Mako Kampung 1. Dari situ.
1: Agak menurun tadi Pak ya.
0: Ya, kalau edukasi target kita tiap tahun kita tingkatin nih.
1: Edukasi.
0: Pencegahan. Jadi di pencegahan itu kita ada edukasi, ada mitigasi. Mitigasi itu seperti inspeksi ya, layanan inspeksi. Kita nginspeksi bangunan gedung nih. Bagaimana alat pemadam api pasifnya, alat pemadam api aktifnya seperti apa itu kita inspeksi. APAR itu Pak, kita inspeksi setiap 6 bulan sekali. Nah, alhamdulillah di keterbatasan personil kita masih bisa tingkatin terus nih targetnya. Nah, kelihatan dari ciri-ciri realitas yang ada nih. Jadi tingkat kebakaran tuh menurun Pak.
1: Di 2026 nih.
0: Betul, ya? Menurun. Bahkan yang membuat kami bangga ya, beberapa kejadian di pemukiman padat, di Berang Ramayana Pak ya, kemarinnya, di Beringin, itu pemadaman dini dari masyarakat itu sudah luar biasa. Ya. Itu yang kami harapkan. Gitu. Artinya, kepedulian masyarakat ya terhadap bahaya kebakaran itu sudah luar biasa Pak. Ya karena kita sudah cukup banyak ya, pelajaran kebakaran yang besar gitu kan seperti itu. Seperti itu Pak.
1: Jadi kalau untuk penyebab menurunnya tingkat kebakaran Pak di 2026 ini apa Pak? Bapak melihatnya dari catatan tadi Pak.
0: Kalau di data kami ya Kak, ya ini capaian lah, capaian dari teman-teman di sesi edukasi, di sesi pemberdayaan masyarakat. Seperti itu Pak.
1: Baik, dari edukasinya sudah berjalan sehingga bisa ketika ada kebakaran bisa dicegah.
0: Betul.
1: Baik. Saya mau ke Pak Irwan juga nih dulu. Pak Irwan, kalau berbicara pemadam kebakaran, sepertinya masyarakat juga ada urusan rumah tangga juga. Bangga nggak Pak ketika orang tidak harus ke tetangga sebelah, tapi semuanya ke pemadam kebakaran, Pak? Apa sih yang membuat pemadam kebakaran bisa dipercaya, Pak?
2: Ya, soal kepercayaan itu kita serahkan kembali ke masyarakat. Kita hanya melayani. Apalagi apapun yang kita terima laporan, kita layani. Pernah terjadi, izin Pak, orang tua sakit, tidak mau minum obat, anaknya ngantar ke damkar, minta diminum obat. Ya kami layani.
1: Kejadian betul Pak?
2: Kejadian betul. Itu di sektor barat. Jadi sepulang dari puskesmas, Karangrejo, dibawa pulang anaknya, bapaknya sama anaknya, disuruh minum obat gak mau. Anaknya inisiatifnya bawa ke damkar. Ya kami layanin. Dan itu terekam oleh CCTV.
1: Pengalaman lucu.
2: Itu pengalaman yang paling unik lah. Gitu.
1: Saking dipercayanya Pak ya.
2: Saking
1: sampai
2: dipercayanya.
1: Sampai minum obat ya, pun.
2: Itu dan yang kedua, ya minta maaf ini silent. Ada KDRT
1: juga ke damkar
2: ya, tapi kita koordinasi ke kepolisian. Tentunya gitu. Jadi ya, hal-hal yang unik yang kami layani itu selain pemadaman kebakaran maupun evokasi cincin atau ular dalam rumah itu sangat betul. Tapi nah, kalau yang ini paling unik lah.
1: Paling unik. Kalau dari catatan sendiri Pak selama 2006 selain kebakaran Pak apa penyelamatan di luar kebakaran apa aja Pak? Berapa banyak jumlahnya?
2: Jumlahnya menurut data itu sekitar ya ini yang tahun 2025 545.
1: Itu 2025.
2: 2005.
1: 2026.
2: 2006 sementara waktu berjalan bulan berjalan ini 183 ODNK.
1: Terbanyak apa Pak? Terbanyak
2: ular Pak.
1: Ular ya.
2: ular maupun biawak.
3: Biawak.
2: Jadi yang mengancam jiwa manusia, mm-hmm. jadi kita segera.
3: Sama tawon, Pak, ya biasanya.
2: Tawon ini agak menurun.
3: Tahun ini menurun.
2: Lebah yang meningkat ini.
3: Apa beda, Pak? Tawon sama
2: kalau lebah itu? Ini kan menghasilkan madu, Pak. Mm-hmm. Kalau tawon ini kan Vespa afinis ini. Mm-hmm. Yang kalau bahasa kampung ban kuning itu, Pak.
3: Ban kuning itu.
2: Nah, ini
3: itu menurun ya?
2: Itu menurun, Pak. Yang lebah yang meningkat ini.
3: Oh, lebah yang di rumah masyarakat ya?
2: Yang menghasilkan madu.
3: Oh, yang meningkat.
2: Ya, sama-sama juga di rumah di pemukiman. Mm-hmm. Karena mungkin habitatnya kan sebenarnya di hutan. Mm-hmm. Karena hutan sudah berkurang, mm-hmm. ya mereka mungkin
3: pindah ya, Pak.
2: Pindah ke pemukiman.
3: Atau sudah bosan di hutan, pengen ngerasakan suasana kota.
2: Ya.
3: Kalau ular, Pak, itu lebih banyak lagi, Pak ya.
2: Ya, ular ini dominasinya untuk ular ini yang tidak berbisa, Pak. Seperti ular sawa, mm-hmm. piton gitu. Mm-hmm. Jadi kalau yang kobra hitam ini ya cukup juga, cuman enggak begitu sering.
3: Ada enggak, Pak, dari sekian masyarakat yang ngeprank juga, Pak?
2: Kalau ngeprank
3: misalnya ada ceritanya ada kebakaran atau butuh bantuan, ternyata enggak ada.
2: Pernah sekali, Pak.
3: Oh, pernah
2: di tahun ya? Akhir 2025. Hmm. Itu di Sebengko AL. Hmm. Ya, kita tetap meluncur, Pak. Hmm. Bahasa ngepranknya setelah kita sampai di lokasi. Awalnya kan kita nggak tahu ada masuk dari lewat radio, mungkin ada yang masuk ke frekuensi kita, ya kita laporkan ke pimpinan dulu. Dapat tanggapan dari pimpinan, kita meluncur. Mm-hmm. Karena standar operasionalnya kita begitu dapat terima laporan, kita harus koordinasi dulu. Mm-hmm. Diawali oleh setup awal. Gitu.
3: Mm-hmm. Tapi kalau di 2026 ini nggak ada, Pak ya?
2: Nggak ada. Mudah-mudahan tidak ada.
3: Mudah-mudahan tidak ada. Cukup menarik juga jadi petugas pemadam kebakaran. Sebenarnya kalau dikasih reward, Pak, juara, Pak. Karena semua menelpon, Pak.
2: Hampir macam-macam, Pak, laporan itu. Ya, terutama di operasi darurat non kebakaran.
3: Non kebakaran, Pak. Ya,
2: seperti ya tadi yang saya ceritakan, di apa? Orang tua tidak mau minum obat. Nah, ini anaknya ngantar ke damkar. Ya kita layanin, Pak.
3: Jadi tidak pernah damkar ini hitungannya menolak, Pak ya?
2: Tidak pernah menolak, tapi kita tetap harus koordinasi, Pak. Ada banyak kayak kemarin apa dulu ada KDRT, kita koordinasi ke kepolisian.
3: Polisian.
2: Di mana ting anunya yang punya lintir sektornya kita harus seperti laporan karutla kehutanan, kita nggak langsung bergerak, Pak. Kita koordinasi ke pihak KPH,
3: Polhut dulu ya.
2: Karena memang
3: oleh kita, reading sektornya, Pak.
2: Ya, reading sektornya. Karena kita di situ spotting aja, Pak. Tidak cuma mentang-mentang damkar langsung gerak gitu. Tapi kalau mereka butuh spotting, kita spotting.
3: Baik. Iya, pendengar, sebenarnya makin menarik kita akan berbicara tentang damkar ini. Kami membuka di line telepon untuk jika Anda ingin berdiskusi di line telepon 082153209845 atau bisa melalui kanal YouTube kami RRI Tarakan Official. Saya mau ke Pak Rudiansah,
2: selaku
3: relawan bencana Kota Tarakan. Ya, Pak Rudi, apa sih yang mendasarin masyarakat ini mau bergabung, Pak, menjadi relawan? Karena digaji atau tidak nih, Pak?
4: Tidak digaji, Pak.
3: Nah, kenapa mau, Pak?
4: Karena ini kan, Pak, anu dari hati, Pak. Kalau kita ikhlas, insya Allah nanti kita dapat juga, Pak.
3: Rezekinya, ya?
4: Iya, rezekinya.
3: Artinya, Pak, masing-masing anggota relawan ini punya pekerjaan sendiri, Pak, ya?
4: Campur, Pak. Campur, ini ya? Ada dari, ada anak sekolah, ada juga pekerja macam-macam, Pak.
3: Yang paling asik apa, Pak, ketika menjadi relawan? Apakah ketika ada bencana atau kegiatan lainnya?
4: Ketika ada bencana, Pak. Jadi disitulah kita tahu situasi saat kalau darurat. Kan bilang orang kan kalau darurat kan tidak boleh panik. Tapi tetap namanya sudah ada bencana, pasti orang panik, Pak. Itu bagaimana solusinya itu, Pak.
3: Termasuk anggota relawan juga panik juga, Pak?
4: Ya, panik. Panik juga, Pak, kami, Pak. Tapi dengan cara kami harus tenangkan diri supaya yang supaya kita berjalan dengan lancar, Pak. Jadi yang kendala-kendala yang kita tidak inginkan tidak terjadi saat di lapangan, Pak.
3: Ada berapa, Pak, anggota?
4: 50 orang, Pak.
3: 50, setarakan ya?
4: Campur, Pak.
3: Campur ya?
4: Iya, Pak.
3: Dan mayoritas setiap anggota ini mendapatkan pelatihan juga ya?
4: Ada berapa, 10 orang lah, Pak. Itu
3: 10 pelatihan. Orang ya? Selebihnya, Pak, belum mendapat?
4: Belum, ini masih mencari lagi nih, Pak, merekrut orang. Tapi kita merekrut orang ini kan, Pak, dengan dasar harus hatinya dulu kita bagaimana supaya dia masuk di korlakar, Pak. Karena kalau hati kita bersih, Insya Allah jalan lancar, Pak.
3: Maksudnya kembali lagi ke orang ini memang ya, mau membantu apa tidak?
4: Ya, betul, Pak. Karena ini kan kita ini kan, Pak, tidak digaji. Mm-hmm. Baru ini kan waktunya ini kan, Pak, tidak tentu waktunya. Mm. Kadang subuh ada info langsung meluncur.
3: Ya, begitu ya?
4: Iya.
3: Kalau misalnya terjadi kebakaran ya, peran Korlakar di mana dia?
4: Kita membantu, Pak. Misalnya, mm-hmm, kita ini kan ada BPBD, Pak. Mm-hmm. Jadi nanti kita mengkoordinasi sama BPBD, nanti BPBD mengarahkan kita. Mengarahkan kita, nanti kita bantu mereka spot di mana, kita mm-hmm ikut arahan mereka, Pak, karena kan kita bimbing teknis mereka, Pak.
3: Mm-hmm. Oh, seperti itu ya?
4: Iya, Pak.
3: Baik, cukup menarik pembicaraan kita pada pagi hari ini. Saya beralih ke Pak Eko lagi nih. Pak Eko, kalau saya perhatikan, masyarakat perhatikan juga, mayoritas peralatan yang dimiliki damkar ini tua-tua, Pak ya?
0: Kalau Bapak bicara mayoritas, jawabannya iya.
3: Ada berapa, Pak, dari persentasi jumlah yang tua, mau dari mobil pemadam kebakaran dan peralatan lain ini?
0: Kita sudah ada permajaan, Pak. Ada, ya? Terakhir di tahun 2024, kita ada pengadaan 3 unit.
3: 3 unit.
0: 3 unit. 2 unit fire dan 1 unit rescue.
3: Mm-hmm. Totalnya ada berapa sih, Pak?
0: 13.
3: 13.
0: 13.
3: Dan 13 ini ya, yang...
0: Kalau Bapak ada waktu, main-main ke mako kami, Pak. Mm-hmm. Kita punya teknisi yang jago-jago. Unit tua, lebih tua dari saya, masih bisa hidup.
3: Woi, itu hebatnya teknisi damkar tuh, Pak. Bisa seperti teknisi Pakistan juga, Pak ya?
0: Kayaknya bergerak ke Pakistan juga.
3: Artinya walaupun masih banyak unit tua, mm-hmm, tapi karena teknisinya hebat, armadanya tetap bisa.
0: Masih fungsional. Kita punya unit hibah dari Jepang itu, kalau kita lihat usia kendaraan itu tahun 80-an tuh.
3: 80?
0: Iya, unitnya. Mm-mm. Itu masih fungsional, Pak. Bahkan kita punya unit gris, Pak, ya. Yes. Unit-unit, jadi tetap kita kan cukup luas jangkauan kita, Pak, ya. Mm. Di sektor utara nih yang masih kita perlu permajaan memang. Apalagi ada pengembangan pemerintah kota, rencana
3: ke utara, kota
0: ke utara nih kan. Mm-mm. Kita juga mengupayakan itu, mengupayakan penguatan-penguatan. Mm. Selain itu juga ada objek vital nasional nih ya, PRI itu kan.
3: PRI.
0: Sedang berproses tuh, Pak. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita melakukan inspeksi ke sana, inspeksi alat pemadam aktifnya, mm-mm, sekaligus juga pemadam pasifnya, mm-mm, itu kita dapati di PRI emang luar biasa, mereka udah punya standarnya, Pak, sudah standar internasional mereka pakai.
3: Artinya walaupun serba keterbatasan, tetap pemberian pelayanan tetap nomor satu, Pak.
0: Satu, yang kedua, Pak, kita jalin sinergi, kita jalin kolaborasi dengan pengelola objek vital. Mm-mm. Ini yang sedang kami perkuat. Mm-hmm. Beberapa waktu yang lalu itu tanggal 19 Mei, Pak, ya, yeah, kita melakukan forum konsultasi publik, teman RI juga kita hadirkan waktu itu nih, dalam rangka penyusunan SOP terintegrasi. Jadi kami pengen itu teman-teman yang punya unit fire, mm-hmm, brigade fire yang ada di objek vital itu, kita jalin sinerginya, Pak, kita mm-hmm jadi kolaborasinya. Mm-hmm. Ketika apa? Ketika ada 65 kebakaran di area objek vital, mm-hmm, kan itu perlakuan khusus, Pak, seperti depot, Pertamina, bandara, Pelindo, PLN. Jadi sifatnya kami supporting.
3: Supporting.
0: Ya. Ya, artinya ketika kebakaran di wilayah mereka, kami supporting. Komandan insidennya itu mereka. Nah, tapi ketika ada kebakaran di pemukiman dan kami butuh support dari mereka, kami selaku komandan insiden di komandan pemukiman. Jadi biasa, Pak Irwan. Jadi kami itu komandan insiden berjenjang, Pak. Regu kami ada, regu jaga ada di 3 sektor, itu berjumlah 6 orang. Ini sudah kondisi yang minimal dan masih berdaya guna lah, masih siap tempur. Mm-hmm. Ada komandan regu itu, 6 orang itu, Pak, satu komandan regu. Ketika ada insiden, nanti komandan insiden awal itu komandan regu, melakukan size up. Mm-hmm. Ketika skalanya meluas, melibatkan 2 regu, mm-hmm, Pak kasih ambil alih. Ketika skalanya lebih meluas lagi, nanti saya masuk, Pak. Tuh. Saya masuk sebagai komandan insiden, saya ambil alih. Ketika lebih luas lagi, Pak Kasat yang ambil alih. Seperti itu.
3: Oh, melihat luasannya.
0: Betul. Betul. Alhamdulillah selama kejadian ini, selama saya menjabat sebagai kepala damkar, secara teknis saya belum pernah masuk. Alhamdulillah selesai di Pak Irwan.
3: Karena setiap kebakaran selalu Pak Irwan yang saya
0: lihat.
3: Pak, tadi jumlah armada 13, Pak, ya?
0: 13, Pak.
3: 13 yang baru...
0: Ada 3 unit.
3: Ada 3, sisanya 10-nya yang lama.
0: Mm-mm. Masih fungsional, masih operasional.
3: nggak pernah diajukan Pak untuk menambah?
0: Sudah Pak. Nah, kita sama-sama tahu Pak ya. Efisiensi anggaran saya pikir cuma di pemerintah kota aja. Jadi saya masuk RRI, kok panas juga RRI ini. Ruang tubuhnya panas juga Pak. Kursinya sudah empuk itu Pak, mohon maaf. Efisiensi juga RRI, ya, kira seperti itu.
3: Sebenarnya bukan efisiensi Pak, untuk memberikan generasi baru.
0: Oh siap.
3: Mereka butuh gizi.
0: Oke, siap Pak. Tapi alhamdulillah gini Pak, jadi yang kami apresiasi ya kepada teman-teman pengelola Bevital di Tarakan Pak ya, itu sangat welcome, artinya dengan semangat kami, spirit yang kami susun kan. Saya pengen itu kita punya SOP yang terintegrasi. Selama ini kita sudah punya nih, Pemkot sudah punya, pengelola Bevital sudah punya, tapi kita perlu integrasikan nih. Jadi nanti produk akhirnya itu berupa surat keputusan Pak Wali. Surat keputusan wali kota yang mengatur SOP terintegrasi penanganan kebakaran pemukiman, penanganan kebakaran objek vital.
3: Itu sudah ada?
0: Sudah proses Pak.
3: Oh sudah
0: proses. SP-nya sudah jadi. Kita kemarin konsultasi publik tanggal 19 Mei, standar pelayannya sudah kita buat per 1 Juni. Nah ini kami, tim kami sudah menelih finalisasi draft, selanjutnya kami akan klonuun lah, anjang sana ke teman-teman objek vital untuk mensinergikan.
3: Nah,
0: kalau sudah klop, kita bawa ke Pak Wali, Pak Wali setuju tanda tangan, kita operasionalkan. Harapannya apa? Jadi sistem itu kan Pak, standar operasi sudah bangun. Nanti siapapun anggota yang berperan, dia sudah tahu mau makan apa. Dan skala-skala juga sudah kita ukur di situ. Harapan saya seperti itu. Ada, udah kalau bisa sampai ke SK Pak Wali, kita SK Pak Wali kan seperti itu. Supaya nanti enak nih sinerginya, enak nih kolaborasinya seperti itu Bapak.
3: Baik, cukup menarik. Saya pikir dari panas saya ini itu karena ada aura api di depan.
0: Tapi kita pengendali api Pak ya, kita biru.
3: Iya. Itulah bekerja bagimu negeri Pak ya.
0: Siapa Pak? Oh kalau di damkar tuh Pak, apakah ada jiwa damkar di dadamu? Woi. Ya, itu yang kami Pak. Jadi kalau ya saya terharu sebenarnya bergabung dengan teman-teman damkar ya. Saya melihat benar-benar di dada teman-teman itu memang ada jiwa damkar dan jiwa penyelamat Pak. Ya, itu luar biasa memang. Jadi apalagi teman-teman nosel tuh ya, yang pegang senapan yang di depan tuh, itu kalau sudah nyala tuh Pak, nembak, itu abai itu, sama keselamatan dirinya sendiri. Nah, komandan insiden tadi itulah yang bertugas mengawasi teman-teman yang bekerja itu.
3: Oh.
0: Jangan sampai ada kecelakaan kerja, itu yang kami minimalkan Pak.
3: Jadi tugasnya Pak Iran berat juga ya. Saya pikir komandan asal tunjuk sama tunjuk ya.
0: Ketika ada kejadian anggota mengalami kecelakaan kerja, Pak Irwan nih.
3: Irwan yang dipanggil
0: bisa begitu lah. Kan, ya, biasa kita main tarik selang tuh Pak. Awas, mundur. Kan enggak? Mesin, suara api kan.
3: Tapi kalau kita lihat terlihat mudah Pak ya. Nyalakan dari mobil, air meluncur, tinggal disemprot.
0: Bapak boleh coba.
3: Ternyata tidak semudah
0: itu pikir. Gak bisa Pak. Kita di damkar itu kita punya kompetensi teknis ya. Kalau di teman-teman di Pak Ariwan ini kan di kerguan ya. Dia khusus pemadaman memang. Layanan operasi darurat kebakaran dan operasi darurat non kebakaran. Kalau yang banyak viral itu kan yang ODNK namanya Pak.
3: Oh,
0: operasi darurat non kebakaran. Seperti animal rescue, cincin, buka borgol, buka brankas.
3: Benar, oh, seperti itu. Saya kenal Pak Irwan tuh gara-gara tawon Vespa aja.
0: Nah, tawon Vespa.
3: Di mana ada tawon? Ada Pak Irwan. Kalau kami di teman-teman media menggelarin beliau ini Bapak. Tawon.
0: Bapak tawonnya.
3: Sampai akhirnya ketika wawancara sudah hafal. Tolong tawon Vespa.
0: Belum lagi ketika ular Pak ya. Kobra hitam. King Cobra Pak, kita masih dapatnya cukup banyak Pak, King Cobra ya. Itu kan serem itu Pak.
3: Serem. Tapi untung Bapak tidak pernah menangani buaya darat Pak. Baik, dengan hubungan seperti dengan teman-teman relawan seperti apa Pak, damkar sendiri?
0: Oke baik, terima kasih. Kalau di kita, di kami kan di damkar ya, naungan kami di Kementerian Dalam Negeri. Kita memang ada irisan dengan teman-teman dari BBBD, seperti yang tadi kita sampaikan. BBBD itu kan dia di karhutlahnya. Ketika ada kebakaran di lahan dan hutan, komandan insidennya ya teman-teman dari
1: BPBD,
0: BPBD dan KPH, polisi kesatuan polisi hutan, UPT dari Dinas Kehutanan Provinsi. Nah, kalau kami di pemukiman, di bangunan dan objek vital. Ketika penanganan kebakaran di BPBD.
1: BPBD.
0: Nah, teman-teman yang ada di kami Pak, di pemberdayaan masyarakat itu yang kami bentuk red car.
1: Oh, red.
0: Ya, bahkan pemerintah pusat melalui Dirjen Bina Atwil itu sangat tegas memerintahkan kepada daerah untuk membentuk red car. Ya. Kita udah terbentuk, pendaftarannya melalui Kementerian Dalam Negeri, terdata di anggota, tadi saya cek di anggota, kita ada 335 orang warga Tarakan yang tercatat sebagai red car, relawan pemadam kebakaran. Nah, kalau Korlakar, saya sempat ngobrol sama Mas Yudi ya, yang selama ini menaungkan teman-teman BPBD. Artinya teman-teman Korlakar ini lebih banyak dilibatkan ketika ada kebakaran lahan. Nah, cuman ketika ada kebakaran pemukiman pun saya lihat juga teman-teman ini main nih.
1: Ikut juga ya.
0: Ikut juga main. Ini juga main Pak ya. Nah.
1: Jadi artinya sama-sama saling membantu.
0: Betul, ya? Betul ya. Kami terima kasih. Cuman ya mungkin kedepannya kita perlu lebih sering diskusi, sering komunikasi. Karena di kita kan sudah ada SOP yang harus yang harus kita ikuti. Di Damkar sendiri ketika ada penanganan kebakaran kita punya jenjang komandan insiden yang secara berjenjang itu. Nah, harapan kami kita nggak minta-minta terjadi kecelakaan kerja kan Pak. Ketika ada teman-teman red car nih dengan perlengkapannya mereka datang bawa peralatan. Korlakar punya suplai Mas?
4: Punya Pak.
0: Suplai air. Punya, mobil suplai.
2: Unit
0: suplai.
4: Tidak ada Pak, cuma kami siapkan mesin aja.
0: Pak. Oh, punya mesin.
4: Ya, sama selang, sama nozzle main juga.
0: Nah, kalau di tindakan pemadaman itu Pak, kan kita ada unit fire namanya Pak ya, sama unit supply. Nah, biasanya kayak ya kemarin kasus kejadian ya, kita belum lama ini di Memburungan ya, ada kebakaran, saya lihat teman-teman Korlakar juga sangat membantu sekali Pak. Ya harapannya ke depan lebih bersinergi lagi kita. Siapa? Bahwa di lapangan kita ada komandan insiden, ya kan? Artinya minta arahan aja langsung kepada komandan di lapangan. Pak, saya mana nih seperti itu. Sambil supaya safety-nya kan ketika teman-teman main kan jadi tanggung jawab Pak Irwan juga nih. Siapa? Memastikan keselamatan kerjanya itu. Jangan sampai ada kejadian, Pak. Nah, kami yang ngerti nih. Kalau kami ini kan kita ada perlindungan di taspen nih. Jadi ketika ada anggota pernah kejadian kena patok ular dulu Pak. Nangkep kobra
1: dipatok.
0: Kena patok Pak. Kobra, kobra hitam.
1: Baik, kita tahan dulu Pak. Ada di YouTube ini dari Jalan Jajan Tarakan, kita masyarakat ini sering ke pusat perbelanjaan. Oh, ini berarti pengamanan gedung ini Pak, atau pusat perbelanjaan ketika terjadi kebakaran seperti apa ini. Terus dari Taubat Kitujuki, bagaimana kalau ditambah pos damkar Kecamatan Tarakan Timur, contohnya di Tanjung Pasir dan Pantai Amal, agar respon time ke TKP cepat. Turun sedikit dulu. Terus ada Gezia, setiap kecamatan apa ada pos Korlakar, bentuk kerjasama Korlakar dengan tim pemadam jika bencana terjadi, apakah ada pembagian tim? Baik, kita coba dari atas dulu, terserah dari Pak Irwan atau Pak Eko nih yang mau jawab. Pak Eko, Pak, kita masyarakat sering ke pusat perbelanjaan. Nah, jika terjadi di pusat perbelanjaan seperti apa ini Pak? Tapi untungnya pusat perbelanjaan yang gedung tinggi cuma GTM Pak ya?
0: GTM.
1: Paling sama Ramayana ya?
0: Ramayana,
1: gitu aja.
0: Betul.
1: Nah, jika terjadi kebakaran seperti apa Pak?
0: Teman-teman edukasi itu sangat intensif melakukan kegiatan mitigasi Pak. Fire drill. Nah, beberapa waktu yang lalu kita di Icon. Icon Cafe kan sudah operasional tuh. Di Mall Lantai 4 tuh.
1: Lantai 4 ya.
0: Kita simulasi di situ, bahkan kita juga fire drill. Fire drill itu kita simulasikan seolah-olah terjadi kebakaran. Di GTM itu kan kemarin jadi hasil teman-teman ketika melakukan inspeksi, melakukan fire drill itu. Grand Mall ini kan bangunan lama tapi masih bagus Pak struktur bangunannya, dan pilar hidrannya juga sudah masih ada, masih bagus, cuman kita cek kemarin udah gak fungsional nih
1: pilar hidrannya ya.
0: Betul sekali Pak. Dan itu kan jadi dan ke pihak ikon, kami minta jembatan nih juga ketemu dengan pihak manajemen. Alhamdulillah kami dipertemukan, Pak. Dan alhamdulillah keberadaan kami kemarin ke sana jadi atensi lebih terhadap pengelola. Nah, saya belum tahu nih perkembangannya. Jadi dulu saya seingat saya minta waktu 1 bulan kalau bisa. Kami pengen ngetes hydrannya ini.
1: Hydran.
0: Apakah fungsional? Seperti itu, Pak. Nah, di hydran. Nah, selain hydran, pemadaman awal tuh apar, Pak.
1: Apar ya.
0: Apar. Itu sangat sangat membantu sekali ketika di pusat-pusat perbelanjaan.
1: Baik, Pak. Yang jadi pertanyaan apakah setiap hotel dan pusat perbelanjaan aparnya masih bagus atau banyak yang tidak, Pak, ditaruhkan ini?
0: Jangan khawatir, Pak. Kita punya tim yang melakukan inspeksi. Jadi kami rutin setiap minggu itu di 2-3 hari melakukan inspeksi gedung-gedung terhadap apakah apar yang ada di bangunan gedung itu masih fungsional. Apar setiap 6 bulan sekali, Pak.
1: Alhamdulillahnya berfungsi.
0: Alhamdulillah, Pak. Jadi kita itu 6 bulan sekali melakukan inspeksi terhadap fungsional apar. Ketika kita dapat temuan, kita kasih rekomendasi. Alhamdulillah, sepanjang pengalaman kami mengikuti, alhamdulillah berfungsi.
1: Alhamdulillah, baik. Baik, kita beralih ke nomor 2. Bagaimana kalau ditambah pos damkar di Kecamatan Tarakan Timur? Nah, contohnya Tanjung Pasir, Pantai Amal.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana, Pak?
0: Ini luar biasa nih. Ini dapat bocoran nih, jangan-jangan nih. Jadi, ya Pak, kami itu sedang menyusun namanya dokumen rencana wilayah manajemen kebakaran.
1: Oh, mau ditambah lagi, Pak?
0: Rencana wilayah manajemen kebakaran. Berupa rencana, Pak. Nanti harapannya kami sudah komunikasi awal dengan teman-teman Bapeda. Nanti muaranya sebagai rencana induk tingkat kota. Ya, di rencana WMK ini, wilayah pemadam kebakaran, itu kita susun, Pak, itu tanda tangan kasat nih. Nanti hasil akhirnya tanda tangan Pak Wali. Kita melakukan pemetaan terhadap blank spot, Pak. Jadi di Permendag ini diatur jelas tuh, Pak. Di Damkar Tarakan, personel kami itu sampai dengan hari ini 76 orang, Pak, ya. 76 orang. Kita ada 3 pos. Mako di Kampung 1, kemudian di sektor barat di depan Puskesmas Karangrejo, kemudian di sektor utara. Nah, dari 3 pos ini kita alhamdulillahnya hasil pemetaan teman-teman, walaupun masih ada blank spot ya, dari titik itu 7,5 kilo, Pak, karena respon time tadi yang dituntut 15 menit kita sudah harus sampai, nggak boleh lewat. Alhamdulillah kita ada blank spot. Kita ngusulin nih salah satunya nih di rencana wilayah manajemen kebakaran kita. Kita mau bikin sektor timur dan pos.
1: Sektor timur dan pos.
0: Ya, subsektornya lah, Pak.
1: Subsektor.
0: Kemarin ya kembali ke keterbatasan personil kami dan sarpras kami, Pak. Kalau hitungan saya sih dari kondisi sarpras yang ada, sektor timur memungkinkan, artinya tinggal tambah personil aja. Begitu kita dapat tambahan personil, kita bisa operasionalkan sektor timur nih sambil menunggu bangunan gedungnya. Harapan kami seperti itu. Dan luar biasanya didukung penuh, Pak, oleh Pak Wali Kota kita.
1: Berarti memang di sektor timur perlu, Pak, ya memang?
0: Perlu, Pak. Kalau dari jangkauan ya, memang di luar jangkauan, Pak. Di luar dari radius 7,5 kilo.
1: Baik. Saya mau beralih ke Korlakar ini. Apa tiap kecamatan ada pos?
4: Tidak ada, Pak.
1: Tidak ada ya?
4: Cuma di Kampung 4 aja, Pak, pos ke Korlakar.
1: Oh, cuma satu di sih. Kampung 4 aja.
4: Iya.
1: Terus kerjasama dengan tim pemadam seperti apa ini? Jika ada terjadi bencana kebakaran.
4: Kita ini kan, Pak, nanti minta arahan dari mereka, Pak. Kayak Pak Irwan, kadang, Pak, kami ini posisi kami di mana, kami spot di mana. Gitu ya, Pak.
1: Oh, masih sebatas ya. Koordinasi pada saat ada kejadian aja ya? Ya. Artinya buat masyarakat yang ada di tiap kecamatan, kalau memang mau bergabung di mana tadi?
4: Korlakar, Pak.
1: Korlakarnya di
4: Kampung 4.
1: Kampung 4 ini aja.
4: Ya.
1: Oh, cuma di situ aja enggak ada, Pak. Ya. Belum ada per kecamatan ya?
4: Belum ada, Pak.
1: Baik. Ya, mungkin agak ke bawah lagi, selain pemulihan, pencegahan sangat penting. Para toko-toko jadilah smart seller atau kasih edukasi. Oh, toko. Kalau konsumen nyari kabel untuk listrik, jangan dikasih kabel audio.
3: cepat panas dan bikin konser. Pak Irwan, silakan.
4: Pak Irwan. Teknis nih Pak Irwan.
3: Apa benar Pak? Kalau kita makin banyak sambung menyambung kabel, itu rawan terjadi kebakaran.
2: Jadi gini, penciptaan panas. Jadi teori segitiga api.
3: Iya, yeah, segitiga.
2: Oh, jadi segitiga api itu bahan,
3: bahan,
2: oksigen, oksigen maupun bahan, bahan ini bendanya itu.
3: Bendanya.
2: Nah ini kalau terkontaminasi unsur ketiga ini terpenuhi, ini akan memunculkan api. Nah seperti Bapak tadi bilang apa? Saklar ya.
3: Saklar.
2: Atau colokan
3: yang biasa bertumpuk. Banyak tumpuk.
2: Nah, ini kan kabel ini dialirin beban yang berlebihan, akhirnya menimbulkan panas, terciptalah api.
3: Tapi kalau sesuai pertanyaan Pak, kalau seandainya kabelnya dengan kualitas nomor satu Pak, ditumpuk-tumpuk tetap terjadi juga Pak?
2: Iya.
3: Tetap sama ya?
2: Karena menimbulkan beban tadi, numpuk panas Pak, menimbulkan api. Seperti ini, seperti kabel audio. Nah ini kan kabel audio ini kan harusnya untuk aliran voice. Suara.
3: Dirubah menjadi.
2: Tapi menjadi aliran listrik. Nah ini kan bukan tempatnya gitu ya. Jadi dan itu sering kita temukan itu. Nah seperti kejadian beberapa menurut data kebakaran di permukiman di rumah itu rata-rata 75% itu konsleting listrik.
3: Konsleting
2: listrik. Beban yang berlebihan. Ya dalam arti beban bukan di KWH-nya tapi penggunaan satu kabel tadi itu. Nah ini jadi, makanya kalau menurut PLN ini kan efektifnya 5 tahun sampai 10 tahun tuh instalasi listrik di rumah tuh harus diperbarui, dicek.
3: Jadi ternyata tetap ada hubungan Pak ya. Ini biar masyarakat tahu ya, ya. Jadi jangan
2: tidak menggunakan kabel audio untuk listrik.
3: Tapi itulah orang kita Pak, cerdasnya. Yang penting ada kabel, ada bisa kabel, jadi penghantar bisa listrik.
2: Memang edukasi dari PLN begitu Pak, disampaikan kepada kami. Kami juga
3: kembali ya,
2: menyampaikan ke masyarakat, membantu edukasinya PLN ke masyarakat untuk dalam penggunaan listrik.
3: Baik. Kalau kita lihat lagi, Korlakar tidak ada mobil pemadam pada saat terjadi kebakaran. Apa ada kesulitan tuh untuk mencari titik air dari Korlakar? Belum ada ya?
4: Belum ada Pak mobil pemadamnya Pak.
3: Belum ada ya? Belum ada. Jadi ketika ada kebakaran hanya sebatas bantuan tenaga aja ya?
4: Iya, tenaga mesin ya Pak. Kendala kami memang saat di lapangan kalau terjadi kebakaran kayak di pemukiman itu kan kendalanya air Pak. Karena pernah dulu kejadian yang di Pasar Batu kayak Pasar Lingkas tuh ada yang depan masjid itu kami pakai air propil Pak, propilnya warga. Kami taruh mesin kami di atas baru kami spot pakai nozzlein Pak tuh.
3: Kalau Rakar sendiri ada punya mesin berapa sih Pak?
4: Itu ada 6 Pak.
3: Ada 6 ya, berarti ketika kebakaran mesin itu yang diturunkan ya?
4: Iya Pak, itu memang ada mesin khusus untuk pemukiman sama untuk karupla saat di lapangan.
3: Terus kalau terjadi kebakaran bawa mesinnya pakai?
4: Ada mobil Pak, mobil semi ambulan kami Pak.
3: Oh itu yang digunakan ya. Jadi masih banyak keterbatasan juga ya?
4: Masih banyak Pak, inilah makanya kami cari pelan-pelan Pak. Bagaimana siapa tahu ada spot dengan ini kami ikut begini, siapa tahu ada kayak hatinya Kak bisa membantu ya. Relawan kami kan. Kami kan bukan butuh masalah, kalau tenaga kami siap Pak bantu tenaga. Tapi kalau masalah itu kami masih cari Pak pelan-pelan.
3: Berarti masih banyak kekurangan. Jangankan Korlakar, pemadam juga masih banyak.
2: Jadi itulah tantangannya Pak. Bisa saya tambahkan Pak.
3: Silakan.
2: Terkait dengan Korlakar. Ya, kita terima kasih nih Pak ada terbentuknya Korlakar. Cuma nanti kedepannya kita di apa yang dikatakan Pak Kabit itu benar bersinergi. Karena Red Care itu Pak kami bimbing, kami bina itu membantu tugasnya pemadam Pak. Bukan menjadi penyaing.
3: Ada berapa tiga Red Care Pak? 300
0: ya, di yang terdaftar ya.
3: Nah, ketika penataan itu per kecamatan.
0: Nah, tersebar di seluruh kelurahan di Kota Tarakan.
3: Jadi sifatnya ketika kebakaran bukan dia hanya pembantu aja Pak.
2: Dia ketika ada kejadian kebakaran Pak, dia tuh lebih tugas utamanya itu membantu tugasnya pemadam. bukan jadi penyaing, Pak. Hmm. Dalam arti tugasnya itu bisa menuju, membuka akses untuk memudahkan petugas damkar ini lebih cepat nyampe, atau dia bisa memberikan info di mana sumber air ada, air baku.
3: Itu yang terpenting.
2: Ya, ya. Terpenting itu tugas utamanya. Hmm. Nah, ketika nanti petugas damkar sudah bermain, dikira masih butuh untuk penyemprotan di titik lain, nah itu baru kita perintahkan untuk red car yang bermain.
3: Red car ya.
2: Tapi red car nih, karena kalau black car kan kita belum bisa merintahkan mereka nih karena
3: BPBD.
2: belum ada komunikasi yang lebih ini.
3: Jadi perlu sepertinya komunikasi lagi ya, dengan tim damkar. Pak, ada yang mau saya tanyakan nih, Pak Ruan.
2: Siap.
3: Apakah biasanya kan setiap kota besar itu ada dari PDAM itu?
2: Siap.
3: Itu kan masih berfungsi nggak itu? Yang untuk suplai air terjadi jika terjadi kebakaran fire hydrant ya itu?
2: Oh, yang hidran
3: PDAM,
2: hidran jalan raya. Itu masih aktif, ada beberapa titik. Kami pernah bersama-sama PDAM mengecek, salah satunya yang utama itu di depan kantor wali kota. Ya, cuman PDAM yang punya alat untuk membuka kuncinya. Jadi kalau kita membutuhkan hidran itu, kita
3: telepon dulu
2: operator PDAM, dia meluncur ke lokasi, dia buka, nanti kita gunakan.
3: Nah, Pak, yang cukup menarik juga setiap kebakaran itu kadang jadi hiburan, Pak ya. Ini gimana, Pak, untuk menyadarkan masyarakat kalau ada kebakaran jangan nyempit-nyempit dong. Karena selain jadi hiburan, cari rezeki juga, Pak.
0: Live ya.
3: Selain termasuk juga membantu ngangkatkan barang, cuma beda arah lagi.
2: Nah, itulah, Pak, salah satu yang kenapa saya selalu keras di lapangan. Dalam arti keras kita pencegahan, ya tadi utama apa ya, ada yang menggunakan seragam hampir mirip dengan kita, tapi punya niat lain kan gitu. Kan yang ditunjuk, oh ini damkar ini.
3: Padahal bukan ya.
2: Kan bukan. Dan juga pernah terjadi di kejadian di Beringin, dia nyemprot dari seberang. Niatnya bagus membantu, tapi enggak nyampe. Yang disalahkan yang dijelek-jelekin damkar. Ini damkar sudah pendidikan enggak? Kok nyemprotnya
3: dari seberang? Ya, jadi kayaknya pernah disorot itu.
2: Nah, apa mesti lihat itu?
3: Kebakarannya di mana? Airnya di mana?
2: Itu.
3: Tapi niatnya sudah bagus ya,
2: bagus. Ya, seperti teman-teman Kolakar, niatnya bagus ya. Cuman kadang-kadang yang pertama apa ya, Mas ya, Pak Rudian saya. Kadang-kadang saya pantau ini. Makanya saya pernah sedikit keras ke anggota Pak Rudi. Ya tadi tuh ada pembatasan, Pak. Boleh kita bantu, tapi ada pembatasan. Seperti kami, Pak. Ketika terjadi di Pertamina kebakaran, kami tidak seenak-enaknya untung-untung damkar langsung masuk.
3: Tetap koordinasi, Pak.
2: Tetap. Kalau boleh, Pak, padamkan cukup di sini. Kami diam, Pak. Nah, begitu juga di bandara. Kita ada crash. Minta-minta lah pesawat. Kita stopnya di gerbang, tunggu dijemput. Kalau nggak dijemput, nggak masuk.
3: Ya. Baik. Ya, baik, Pak. Ini kan musim orang nge-live semua nih. Itu kira-kira terganggu nggak, Madam? Ketika ada kebakaran kan biasanya live.
2: Ya, saya kan
3: bahkan sampai mau di dekat api pun. Karena berapa tahun sempat terjadi kebakaran, saya lihat ada hal-hal menarik sekarang.
0: Betul. Jadi, betul. Tantangannya nih, tantangan operator ya, kalau di kami kan, Pak. Ada dua unit tuh yang selalu bergerak bersamaan. Satu fire, satu supply, mesin penembak sama tangki nih. Begitu dapat laporan,
3: langsung bergerak.
0: Iya, Pak. Jadi tantangan kami itu, kami dituntut untuk selalu siap siaga. Jadi pasukannya Pak Irwan ini, Pak, 1.006 orang itu per piket, 6 orang, 12 jam gantian shiftnya. Itu dituntut siap siaga. Bapak bisa bayangkan, ada kita dituntut tidak boleh terlena. Contoh di bulan Mei itu kejadian kebakaran yang masuk kita turun drastis, Pak. Alhamdulillah cuma 3 di bulan Mei.
3: Bahkan yang di puasa kemarin sempat dikhawatirkan.
0: Iya. Alhamdulillah di situ, Pak. Kita bersyukur sekali lah. Tapi kalau lihat di Kaltara ya, muncul besar di KTT, muncul besar di Nunukan, muncul besar di Malino, muncul besar Tanjung Selor. Ada teman-teman anggota tuh siap-siap dan sebentar kita kamu nih ya. Kembali lagi tuh sih bersyukur sih itu, Pak. Alhamdulillah lah.
3: Nah, ya. Menyikapin orang tadi, Pak, ketika ada kebakaran kan selain menonton live semua, Pak.
0: Betul. Pak, perjalanan serunya itu bukan ketika di lokasi, Pak. Saya pernah sekali, saya pengen tahu rasanya. Bagaimana rasanya itu jantung berdenyut-denyut, Pak. Saya naik mobil fire, ada laporan kebakaran di belakang Ramayana itu. Saya ikut, saya bilang kebetulan saya pas kejadian malam, pas kebetulan saya lagi main-main ke Mako. Ikut, Pak, ya, Pak. Ikut di sebelah driver, Pak. Dari Mako keluar tuh, luar biasa, Pak, di jalan, Pak. Sudah kita strobo, ibu-ibu naik motor tetap santai, ya, Pak. Sampai kami pukul-pukul, aduh, begini rupanya. Itu loh, Pak. Kondisinya seperti ini, Pak. Bapak bisa bayangkan bagaimana operator saya yang dia harus mengamankan dirinya sendiri dan dia harus supaya cepat sampai ke lokasi. Itulah tantangan, Pak. Itulah resiko yang kerja dihadapi oleh rekan-rekan saya, khususnya di operator. Dari Mako dia harus secepat mungkin sampai lokasi ini kan, Pak. Sambil kita monitor radio, di mana titiknya, lewat mana nih kita nih, ya, seperti itu.
1: Sampai lokasi.
0: Sampai padat. Lokasi, padat lagi. Padahal, Pak, kita dibantu sekali ya dengan teman-teman dari Pol PP, teman-teman kewilayahan. Beberapa kejadian kebakaran yang kami lihat tuh, Pak, seperti terakhir ya, Pak, di Gunung Lingkas tuh. Ah, itu istimewa tuh, Pak. Pak lurahnya tuh gesit banget tuh. Cepet Pak lurahnya tuh gerak tuh. Minggir
2: Ada
0: keluarga.
2: Ada muka akses.
0: Ada muka akses. Dan yang kejadian saya belum ngalami nih, Pak Irwan cerita nih. Yang itu yang banyak masyarakat nonton, anggota kesulitan, ya kan, Pak? Ini Pak Irwan nanti bisa lebih cerita lebih detail nih. Itu kan udah pengalaman nih.
1: Jadi basic life kan.
0: Gimana, Pak Irwan?
2: Ya,
0: dongkol enggak, Pak? Marah enggak?
2: Ya, gimana? Dongkol sih dongkol, cuman ya kadang-kadang ya sudah namanya masyarakat. Cuman kita arahkan dengan humanis agar tidak ngonten tapi menghambat akses kita.
0: Iya, karena kalau ada setiap kebakaran view-nya lebih ngeri, Pak. Ya,
2: karena ya betul itu view-nya. Jadi rata-rata ngonten tadi tuh bahasanya ngonten.
0: Berarti kalau berarti kita penting kalau bisa jangan terlalu dekat
2: ya,
0: dengan
2: himbauan kami ya ketika ada kejadian kebakaran mohon bantuan kepada masyarakat untuk membuka akses. Jadi mempermudah kami nyampe, kita juga cepat akan pemadamannya.
0: Ngonten lihat-lihat, Pak, ya.
2: Ya, silakan ngonten tapi agak jaga-jaga jarak.
1: Baik. Ada pertanyaan lagi nih. Agak turun salut untuk Kolaktar yang selalu siaga juga pada kebakaran. Turun lagi ke bawah. Nih, apakah di kota kita sudah ada satu nomor kal yang terintegrasi dengan pemadam, ambulan, dan lain-lain jika terjadi bencana?
0: Ada, Pak.
1: Ada, Pak Eko.
0: Kita punya call center 112 itu. Dari program Pak Wali Kota kita ya, Smart City itu, 112.
1: Ada ya?
0: Mobil jenazah juga bisa, Pak.
1: Semua ada ya?
0: Ada di situ, Pak.
1: Baik, satu lagi dari Lili nih. Saya mau bertanya, apakah Damkar Tarakan ada humas damkarnya? Terkadang menghubungi sosmed Instagram selalu slow respon. Dan postingan atau sosmed Damkar Tarakan juga jarang terupdate lagi seperti dulu. Silakan.
0: Ada. Ini masukannya.
2: Pak Parlani ada, Pak.
0: Yes.
1: Gimana, Pak? Ini slow respon ini. Damkar dihubung. Silakan, Pak Eko.
0: Ini kalau slow respon ini kalau darurat saya yakin tak akan ke situ, Pak, ya.
2: Iya.
0: Biasanya
1: langsung ya.
2: Biasanya ke 112.
0: 112 atau bahkan ke Mako kami. Oh, jadi gini. Mungkin kita minta bantu juga, Pak. Kita punya flyer, kita punya spanduk lah yang bisa kita publikasikan. Call center kita selain 112, kita punya call center 113. Itu langsung ke Mako, nomor 1. Itu anggota jaga selalu siap siaga, Pak. Itu responnya jauh lebih cepat, 113. Selain itu kita juga masing-masing sektor dan seknya itu juga kita publish, Pak, kontaknya. Kontaknya artinya ketika ada informasi yang sifatnya kondisi yang sifatnya darurat, ya jangan pakai media ini itu, supaya responnya lebih cepat. Ya. Silahkan ke call center 112.
1: Ini berarti sebenarnya masukan juga nih dari masyarakat.
0: Ini masukan yang luar biasa.
1: Yang peduli sama damkar ini. Sosmed siapnya damkar jarang update.
0: Siap. Ya, tadi saya kepikiran sama Pak Irwan begitu masuk. Ini ngobrol-ngobrol. Begitu masuk, RRI sudah berkembang luar biasa. Sudah lama gak pernah ke RRI kan. Saya pikir dulu selesai RRI kan radio gitu, Pak. Ternyata sudah audiovisual kan.
1: Iya.
0: Saya kepikiran, Pak, bagus kita bikin konsep seperti ini, Pak. Tadi baru saya diskusi, ini malah direspon luar biasa. Ini masukan yang terima
1: jadi
0: kasih sekali.
1: Jadi masyarakat itu memperhatikan juga, Pak.
0: Betul, Pak. Ya.
1: Mungkin dari setiap kejadian, kalau sekarang kan anaknya, Pak, berita tidak lagi nunggu jurnalis, Pak. Setiap instansi bisa membuat informasi sendiri. Salah satunya ini mungkin sosmed dan kan tidak update.
0: Baik, masukannya bagus.
1: Banyak sekali. Sebenarnya banyak hari ini, Pak, pertanyaan karena juga sekarang juga link itu orang lebih banyak di YouTube sama Instagram. Mereka lebih banyak memperhatikan di channel YouTube. Dan mungkin mengingat waktu juga, Pak, kita closing statement. Kita mulai dari Kolakar dulu, nanti ditutup oleh Pak Eko. Silakan, closing statementnya apa nih?
4: Kalau kami dari Kolakar, Pak, kalau bisa, kalau saat di lapangan kan, Pak, kan bimbinglah kami, Pak. Bimbing kami, arahkan kami. Maksudnya dalam artian janganlah kayak bilang Bapak tadi kan, dia bilang kayak masalah persaingan tuh, Pak. Kami bukan persaing, Pak. Kami ini relawan. Kami ini bencana. Maksudnya istilahnya kami ini butuh spot, Bapak. Kalau bisa bahasanya dirubah saat di lapangan. Karena di situ suatu kan saat anggota masih emosi, Pak. Takutnya nanti ada yang lepas kendali emosi. Nah, kita tidak terjadi apa-apa yang kita inginkan, Pak. Mohon apa ya semuanya, Pak. Nah, itu Pak yang kita. Kalau kami, kalau sebagai saya kor lapas di lapangan, saya insya Allah tidak bakal begitu, Pak. Karena saya sudah ada pendidikan kemarin kan, Pak. Saya itu saya minta, Pak.
1: Itu ya, Pak. Baik, silakan Pak Irwan.
2: Ya, terkait dengan tadi Pak Kolakar, ya Kolakar. Memang di dalam SOP penanganan kebakaran itu sudah kita bentuk.
4: Betul, Pak.
2: Hanya saja kebetulan Kolakar ini bimbingannya BBD ya.
1: BBD.
2: Nah, nanti melalui BBD lah nanti kita.
4: Betul, Pak.
2: Segitiga pertemuan. Betul, Pak. Iya. Karena nanti di lapangan, Pak, pasti, Pak, saya yang menjadi komandonya. Tapi lihat skala kebakarannya. Nah, cuman sebelum diambil alih oleh pimpinan, saya harus laporkan detail. Sebelum Bapak mendeklarasikan sebagai komandan eksiden, saya harus laporan dulu. Kondisinya begini-begini. Nah, sama dengan teknik pemadaman. Pemadaman itu kalau kita lihat setupnya skalanya menengah, kita lebih fokus memutus rambatan api, Pak. Jadi kalau objek yang sudah terbakar, kita abaikan sementara. Kita fokus membatasin rambatan api dulu.
1: Rambatan, ya.
2: Setelah kita bisa lokalisir, kita langsung ke titiknya.
1: Beda berpikir cara masyarakat.
2: Nah, masyarakat langsung di mana api berkobar, itu biar 10 ton pun gak akan padam, Pak.
1: Karena akhirnya panasnya merambat.
2: Merambat. Ya? Ini kita cegah dulu, Pak. Setelah kita bisa lokalisir, kita langsung ke titiknya. Itu tekniknya, Pak. Makanya kenapa kalau ada masyarakat yang membantu, saya lebih arahkan penjagaan dulu. Pemutusan rambatan dulu.
1: Rambatan dulu, ya. Ya,
2: jadi situ, Pak.
1: Baik.
2: Kadang-kadang ya disinilah kadang-kadang seninya tarik ulur selangkan. Tapi disitulah saya yang bermain, Pak, antara anggota saya dengan masyarakat. Saya di tengah-tengahnya situ.
1: Baik. Silakan, Pak Eko. Closing statement.
0: Siap.
1: Terkait cegah kebakaran di Kota Tarakan.
0: Siap. Damkar punya pancadharma. Ada lima sila. Sila satu pencegahan, Pak. Sila kedua pemadaman dan seterusnya lah. Dua sila ini kita diskusi. Titik berat tugas damkar di pencegahan. Kami terima kasih sekali RRI hadir di sini. Nah, teman-teman masyarakat Kota Tarakan, mari kita semakin tanggap terhadap bahaya api. Alhamdulillah yang selama ini data yang masuk ke kami, respon masyarakat sudah luar biasa, sangat membantu kami. Kita tidak pernah mau, kita pernah tidak meminta kebakaran itu menjadi besar. Karena damkar turun ke TKP itu pasti api sudah besar. Nah, kami apresiasi kepada masyarakat berdasarkan data statistik dari kami sudah sangat respon terhadap cegah dini. Dan harapan kami masyarakat semakin lebih aware dan peduli. Karena api itu punya grafik skala yang awalnya merambat pelan, begitu dia boom. Seperti yang Pak Irwan sampaikan, itu pasti air 10 ton tidak akan bisa padam. Nah, ketika kurvanya masih begini, disitulah itu, Pak, cegah dini. Dan itu kami lakukan terus, alhamdulillah. kita edukasi ke masyarakat, kita lakukan terus Pak, ke perusahaan-perusahaan, ke perkantoran, ke perguruan tinggi, Pak, kita lakukan. Kami terus perkuat di kegiatan edukasi, dan tentu kami juga selalu menjaga kesiapsiagaan anggota. Ketika ada kondisi darurat, segera hubungi kami, karena grafik kurva api itu yang berjalan pelan dan boom, respon time itulah menjadi ukuran. Kenapa respon time itu menjadi ukuran secara nasional? Karena ya api itu seperti itu ya, merambat pelan, begitu sudah sampai titik boomnya, kerugiannya akan semakin besar. Jadi memang cegah dini itu menjadi target kami, Pak.
3: Target. Yeah. Baik. Terima kasih Pak Eko, Pak Irwan, Mas Di yang sudah hadir di studio. Ya, kebakaran, mencegah kebakaran bukan menjadi tanggung jawab pemadam kebakaran, tapi semua pihak. Kita bersyukur pada tahun 2026 ini angka kebakaran di Kota Tarakan menurun, dan mudah-mudahan ini hingga akhir tahun angka kebakaran di Tarakan tidak meningkat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Timnas Portugal kembali menarik perhatian publik jelang Piala Dunia 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi antara pengalaman pemain senior dan potensi talenta muda memberikan janji akan penampilan yang menarik dan kompetitif di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Semangat juang makin menguat dengan kehadiran mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah Piala Dunia terakhir yang akan diikutinya. Bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Cuenas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleção das Cuenas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eusebio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan pahit dengan finish di urutan keempat setelah mengalami kekalahan dari Jerman. Sementara itu, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah Portugal terhenti di perempat final setelah secara mengejutkan kalah 0-1 dari Maroko yang mengakhiri harapan mereka meraih gelar juara. Secara keseluruhan, Portugal telah menunjukkan kemampuan yang kuat untuk bersaing di tingkat tertinggi dalam turnamen bergengsi ini. Meskipun demikian, gelar juara Piala Dunia tetap menjadi impian yang hingga kini belum dapat diwujudkan.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Dunia RRI.
1: FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1. Salam hangat dari ujung utara Kalimantan. Kembali bersama saya Budi Permana, siap menemani waktu istirahat atau aktivitas Anda di siang ini. Di Tarakan siang ini Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana aktivitas Anda di pagi hingga menjelang siang ini? Semoga semuanya lancar-lancar ya, tanpa adanya satu kendala. Walaupun ada kendala, ya anggap saja sebagai sebuah tantangan. Karena kalau hidup juga tanpa tantangan terasa flat ya. Dan kita nggak belajar kalau tidak ada tantangan dalam hidup ini. Saya Budi Permana akan menemani Anda di Tarakan siang ini hingga pukul 3 waktu Indonesia Tengah.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA pasal 6 sudah menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

dari Monita Tahalia dengan judulnya pendek ya. Hai, selamat siang untuk Anda ibu-ibu yang saat ini barangkali sudah selesai ya untuk urusan dapur, tapi nanti bisa beralih ke urusan yang lain ya. Bisa juga urusan ke cuci-cucian ya, urusan cuci piring, cuci baju, nyapu ya. Serasa pekerjaan menjadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan 24 jam. Ya, barangkali Anda pernah merasa lelah dan bertanya, apa yang sudah saya capai hari ini? Jawabannya banyak ya. Mengurus rumah, menyiapkan makanan, merawat keluarga, ini bukan hal yang sepele, ya, benar. Dan Anda merupakan pahlawan tanpa tanda jasa di rumah kita sendiri. Ya, jangan biarkan perasaan hanya di rumah saja. Ini membuat kita merasa kurang berharga. Menjadi ibu rumah tangga adalah sebuah hak istimewa. Anda adalah guru pertama bagi anak-anak dan tempat ternyaman bagi suami. Pekerjaan Anda adalah investasi terbesar untuk masa depan keluarga. Di tengah kesibukan melayani keluarga, jangan lupa untuk mencintai diri sendiri. Istirahat sejenak jika lelah, ibu yang bahagia akan menciptakan rumah yang penuh dengan kehangatan dan cinta. Setiap tetes keringat dan kesabaran Anda bernilai ibadah. Jadi berhentilah membandingkan diri dengan orang lain. Anda sudah melakukan yang terbaik. Tetaplah melangkah dengan bangga. Anda adalah seorang ibu yang hebat. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Suku Tidung di Kalimantan Utara masih meyakini tentang hari baik dan bulan baik untuk menikah. Bulan baik itu adalah bulan Muharram, Rajab, dan Sya'ban. Menikah dengan seseorang yang masih ada hubungan keluarga diyakini akan mendatangkan bencana. Jika dalam keluarga ada yang menikah dalam waktu bersamaan, salah satunya harus mengalah dan menunggu pada bulan lainnya. Bila yang menikah kakak beradik dan keduanya perempuan, maka jarak pernikahan mereka 1 tahun. Kalau si adik lebih dahulu menikah, maka calon mempelai pria si adik harus membayar denda berupa emas kepada kakak dari calon istrinya karena si adik telah mendahului atau melangkahinya.

0: yang mendunia. Rasanya yang manis membuat semua orang menyukai gudeg. Sejarah kemunculan gudeg dimulai bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Mataram Islam di Alas Mentauk di daerah Kota Gede sekitar abad ke-15. Saat pembangunan Kerajaan Mataram di Alas Mentauk, banyak pohon ditebang, di antaranya pohon nangka, kelapa, dan melinjo. Karena buah nangka, kelapa, dan melinjo berlimpah, para prajurit Mataram membuatnya sebagai masakan yang akhirnya menjadi gudeg. Karena saat memasaknya harus diaduk, yang dalam bahasa Jawa disebut hangudeg, maka nama masakan dari nangka muda ini dinamai gudeg. Gudeg tercatat dalam sastra Jawa Serat Centini. Diceritakan sekitar tahun 1600, pangeran di kerajaan yang ada di Klaten menjamu tamunya dengan berbagai masakan. Salah satunya adalah gudeg.
1: Bro 1 asal usul. Boleh usul, tapi tidak asal.

na tú lagu Siboru Siregar dan Anak Terminal, Herti Sitorus dan Sandi Trio. Pendengar, kalau kita bicara budaya, barangkali secara sempit kita berpikir budaya itu berkaitan dengan pakaian, pernikahan, ya, terus naik ayun, ya, atau anak gitu ya, anak yang umur keberapa, ataupun kematian, upacara kematian, seperti itu. Tapi ternyata budaya itu lebih luas dari yang kita bayangkan, ya. Contohnya dalam hal mitigasi bencana. Dan ternyata nenek moyang kita zaman dahulu sudah mewariskan, mewariskan cara-cara menghindari bencana alam. Ada beberapa daerah ya di Indonesia yang coba saya rangkum. Saya ke paling barat dulu, di sana tuh ada tradisi Smong, tepatnya di Aceh. Ini khusus untuk bencana tsunami. Bentuk budayanya tuh

Berupa tradisi lisan, yaitu cerita-cerita rakyat yang disampaikan dari generasi ke generasi berupa syair dan lagu-lagu pengantar tidur. Ya, jadi sangat ini ya, cerdas gitu ya. Kan dulu kan kertas tidak belum diproduksi ataupun kalau ada belum nyampai ya ke masyarakat kita yang di sana, ya masyarakat di seluruh Indonesia pada waktu itu. Tapi disampaikan dengan lagu. Karena kalau kita menyanyikan sebuah lagu itu kan kita menghafal, terus ada nadanya, itu akan mudah untuk diingat. Dan inilah yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang berasal dari Aceh. Dari lagu-lagu ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Istilah semong ini berarti hempasan gelombang air laut, tsunami ya kalau kita mengenalnya sekarang. Budaya ini mengajarkan masyarakat bahwa jika terjadi gempa bumi yang kuat yang diikuti oleh surutnya air laut secara drastis, maka mereka harus segera berlari ke tempat yang lebih tinggi tanpa menunggu air datang. Kearifan dari situs resmi BNPB ini terbukti menyelamatkan ribuan nyawa warga Simelu ya, saat tsunami yang dahsyat yang terjadi tahun 2004 lalu. Nah, ini satu bukti ya bahwa sebuah tradisi yang diturunkan terus teringat di otak kita dan terbawa ke alam sadar, alam bawah sadar ketika terjadi bencana seperti apa yang dikatakan lagu ini, kita akan otomatis, oh iya, seperti lagu ini, mereka harus lari ke tempat yang lebih tinggi. Dan ini sudah dibuktikan ya, di tahun 2004 yang gempa dahsyat tsunami, di tahun 2004 banyak warga Simelu yang terselamatkan. Lalu di sisi lain, maksudnya di belahan lain dari Nusantara, ada arsitektur rumah panggung. Ini untuk mengatasi gempa bumi dan banjir. Kalau dulu kan kita menganggap di sekolah itu rumah panggung ini untuk menghindari hewan buas. Jadi rumahnya dibuat tinggi, berpanggung gitu. Ternyata ini ada keuntungan lainnya juga. Jadi selain itu juga ada, yaitu dengan tujuan mitigasi bencana, yaitu gempa bumi dan banjir. Jadi banjir ini bukan hanya sesaat ini aja ya, tahun-tahun ini aja karena penebangan dan lain sebagainya. Tapi banjir kan banyak penyebabnya ya. Bisa juga karena curah hujan yang begitu tinggi, maka terjadi juga banjir. Walaupun hutan-hutan masih tetap kita jaga ya. Tapi kalau intensitas banjirnya besar dalam waktu yang singkat, nah ini juga bisa mengakibatkan bencana banjir. Bentuk budayanya itu desain rumah tradisional yang menggunakan kayu atau bambu fleksibel dengan struktur panggung. Ya seperti rumah gadang di Minangkabau, rumah Omohada di Nias, dan rumah adat suku Baduy. Sambungan bangunan tradisional umumnya menggunakan pasak kayu atau ikat tali. Jadi tidak menggunakan paku ataupun besi. Struktur ini bertindak sebagai peredam getaran alami, sehingga bangunan bisa bersifat fleksibel, elastis, dan tidak mudah roboh saat digoncang gempa. Kolong panggung juga mengalirkan air dengan bebas saat banjir lewat. Nah, ini yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Tapi ada nggak ya sekarang yang menggunakan rumah panggung? Nah, ada. Kalau saya lihat ada beberapa ya. Ada beberapa di Tarakan ini yang masih memegang teguh rumah panggung. Nah, itu juga merupakan warisan dari nenek moyang kita. Tujuannya gempa bumi, mitigasi bencana ya, gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya ya. Terus ada pekukuh dan tata ruang. Ini pada suku Baduy di Banten sana. Fungsinya bencana longsor, gempa, dan juga kebakaran. Larangan adat atau istilah mereka pikukuh, ini melarang pengubahan kontur tanah seperti digali, diratakan gitu ya,
serta aturan penempatan bangunan. Jadi walaupun mereka tinggal di lereng bukit, mereka tidak pernah meratakan tanah. Ya tetap adanya seperti itu gitu ya. Jadi rumahnya dibuat menyesuaikan ya. Kalau mau datar ya datar, tapi tidak menggali atau meratakan tanah. Rumah didirikan di atas batu umpak mengikuti bentuk asli lereng guna mencegah erosi dan tanah longsor. Selain itu, suku Baduy membangun lumbung padi di area khusus terpisah jauh dari pemukiman utama. Jika pemukiman mengalami musibah kebakaran, pasokan pangan darurat masyarakat tetap aman dan terjaga. Nah, ini juga sebuah kearifan atau kecerdasan dari orang-orang dahulu. Jadi, stok. Kalau sekarang mungkin stok bulog ya. Stok pangan nasional. Nah, untuk orang-orang skala ukuran desa, mereka menyimpannya dalam sebuah lumbung padi. Lumbung padi yang diletakkan jauh dari pemukiman warga. Nah, jauh ini berarti ada maksud dan tujuannya. Barangkali untuk menghindari diambil, ya. Diambil untuk kebutuhan sehari-hari. Yang mungkin dengan adanya kedaruratan atau hal-hal yang sifatnya insidental kan, karena dekat, wah ambil aja gitu ya. Tapi kalau jauh, kan orang akan berpikir berulang kali untuk mengambilnya. Mengambilnya pun nanti setelah benar-benar terjadi bencana yang banyak melibatkan korban di desa tersebut. Dan juga kalau terjadi bahaya kebakaran di pemukiman tersebut, maka lumbung ini akan aman, terhindar dari bahaya kebakaran. Nah, itulah kearifan lokal dari suku Baduy di Banten dengan menempatkan lumbung padi mereka jauh dari pemukiman dan juga melarang pengubahan kontur tanah seperti meratakan bukit, meratakan tanah. Dan mereka itu mendirikan rumah mereka tuh di atas batu umpak ya, di atas batu. Kalau Anda jalan-jalan ke sana atau melihat video gitu ya, rumah-rumah orang Baduy atau rumah-rumah orang Sunda pada umumnya, ini berada di atas batu. Nah, ini ternyata juga ada tujuannya ya, bisa menahan gempa. Nah, jadi energi gempa yang begitu dahsyat ini akan bisa diredam dengan adanya batu umpak yang berada di bawah rumah-rumah warga. Oke, dan masih banyak lagi ya budaya-budaya mitigasi bencana tradisional Indonesia yang ya kalau kita terapkan juga sebetulnya masih relevan ya. Tapi mungkin mindset kita yang mengatakan kuno dan lain sebagainya, maka ada sebagian yang tidak diterapkan. Baik pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Genis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami, RRI Pro 1 Tarakan. Ya, pendengar, menasehati ataupun menegur dari budaya kita, budaya timur, secara langsung itu kesannya menyinggung perasaan ya. Ataupun kalau secara langsung itu rasanya kurang elok. Ya, orang timur kan perasaannya lebih halus. Jadi orang-orang zaman dahulu itu punya cara agar menasehati seseorang, menasehati anak, menasehati siapapun tanpa menimbulkan rasa ketersinggungan. Nah, dengan cara bercerita atau dongeng. Nah, banyak dongeng-dongeng di Nusantara yang tujuannya sebenarnya adalah nasehat. Tetapi ini diramu sedemikian rupa menjadi sebuah cerita yang menarik, terutama bagi anak-anak ya, untuk mematuhi apa yang ada dalam cerita tersebut. Ya. Misalnya kalau di Nusantara ini ada Maling Kundang. Ini kisah menceritakan seorang anak muda yang merantau, menjauh di sana, dan setelah beberapa tahun kemudian balik menjadi kaya, namun ia durhaka dan tidak mengakui ibu kandungnya saat kembali ke kampung halaman. Hikmah di cerita ini adalah sesukses apapun kita, jangan pernah melupakan jasa orang-orang yang pernah memberi arti bagi kita, pada orang tua, kepada orang-orang, kepada guru, kepada orang-orang yang lebih tua dari kita, yang dahulu pernah memberikan jasa mereka, entah itu mendidik, entah itu membesarkan kita, tidak melupakan jasa-jasa mereka, tidak menyakiti mereka. Itu sebenarnya inti dari cerita si Maling Kundang. Jadi kita tidak terfokus pada cerita itu sendiri, tetapi apa hikmah di balik cerita tersebut. Kalau di Jawa Barat ada namanya Sangkuriang, seorang pemuda yang tidak sengaja jatuh hati kepada ibu kandungnya, itu Dayang Sumbi, hingga berujung pada terciptanya Gunung Tangkuban Perahu. Ya, ini juga mengajarkan ya, tidak baik untuk menikah sedarah karena akan mengakibatkan banyak ekses-ekses negatif ya. Dan ini juga diajarkan, dibuktikan di dunia kesehatan bahwa akan banyak hal-hal negatif ya, menimbulkan kecacatan dan lain sebagainya. Dan juga selain itu mengendalikan emosi. Ini kan di sini kan Sangkuriang menendang kapalnya hingga kapal tersebut menjadi sebuah gunung, Tangkuban Perahu, kapal yang terbalik. Jadi untuk mengendalikan emosi ataupun amarah yang biasanya akan mengakibatkan penyesalan di kemudian hari. Di bagian tengah dari Pulau Jawa, itu Jawa Tengah, kita mengenal dongeng tentang Timun Mas, seorang gadis yang berjuang melarikan diri dari raksasa jahat yang hendak memangsanya, berbekal senjata ajaib yang diberikan oleh seorang pertapa. Di sini mengajarkan bahwa kita untuk berani. Berani karena mempertahankan sebuah kebenaran, ya. Jadi kan gadis ini kan mengibaratkan seorang yang lemah. Seorang yang lemah menghadapi raksasa, ya. Orang yang berkuasa atau orang yang mempunyai kekuatan, power. Jadi dengan potensi yang dia miliki, keberanian, kecerdasan, dia akan bisa mengatasi masalahnya sebesar apapun masalah yang ia hadapi. Pantang menyerah dan terus
bergerak ya. Kan dia itu kan berlari ya. Bergerak, berlari itu bukan artinya takut, tapi dia untuk tetap survive dari kejaran sang raksasa tersebut. Nah. Lalu ada cerita Kancil dan Buaya. Ini dimana Kancil menggunakan kecerdikannya mengakali hewan-hewan lain seperti menipu para buaya agar ia bisa menyeberangi sungai. Hikmahnya adalah dengan kecerdikan dan akal yang pintar, walaupun terlihat dari fisik terlihat lemah, dari fisik terlihat tidak meyakinkan, tetapi kalau dia memiliki, menonjolkan sisi lain, kecerdasan pikiran, kejernihan pikiran, maka dia akan bisa lebih hebat dari orang yang barangkali memiliki fisik yang lebih kuat atau hal-hal ya yang lebih daripada dirinya. Oke, itu Kancil dan Buaya. Baik, di sini kita bisa menyimpulkan ya bahwa orang-orang zaman dahulu itu selalu punya cara untuk menasihati anak-anak mereka dengan cerita-cerita tamsil, cerita-cerita yang tidak secara langsung mengatakan kamu jangan suka marah, kamu jangan durhaka, kamu jangan nakal, ya. Tetapi menggiring mereka ke sebuah cerita yang diramu sehingga mereka akan terhanyut dengan cerita tersebut yang akhirnya mereka akan bisa menyimpulkan sendiri dan ataupun dibantu ya oleh si pendongeng bahwa kalau kita berbuat seperti ini maka hasilnya akan seperti ini. Itulah kearifan dari nenek-nenek moyang kita. Dan sekarang zaman telah berganti ya. Nuansa-nuansa kebatinan zaman dahulu barangkali dengan hal-hal seperti ini bisa kena. Tapi kalau zaman sekarang, zaman telah berganti dan berubah, maka tantangannya pun juga akan berganti. Nah, kalau nenek moyang kita sudah memberikan contoh bagaimana menasihati anak agar mereka tidak merasa digurui, nah, zaman sekarang tantangan bagi kita. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa paling tidak mengendalikan diri mereka sendiri. Baik, pendengar Anda bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11.55. Pendengar, kalau kita menyadari ya, ada beberapa hal yang unik ataupun aneh di dunia ini ataupun juga di Indonesia tentang tempat-tempat yang dulunya, yang sekarang ini merupakan puncak tertinggi misalnya ya. Di Indonesia ini kan puncak tertinggi adalah Jaya Wijaya di Papua sana. Tapi fakta uniknya atau amazingnya bahwa di sini sebenarnya dahulu, zaman dahulu kala adalah lautan yang dalam. Ya, walaupun saat ini ya puncak Jaya Wijaya menjadi puncak tertinggi di Indonesia dengan ketinggian hampir mencapai 4.800 meter. Ya, hampir 5 kilo ya. Ketinggiannya 5 kilometer di atas permukaan laut. Sejarah geologi mencatat bahwa wilayah ini mengalami proses pengangkatan daratan yang luar biasa selama jutaan tahun. Jadi adanya proses gempa bumi ya, pergeseran lempeng bumi. Jadi pergeserannya bukan hanya secara horizontal ke samping kiri ataupun ke kanan, tetapi juga ke atas. Dan ke atas inilah yang mengakibatkan pegunungan Jaya Wijaya yang dulunya merupakan bagian dari laut yang sangat dalam menjadi puncak yang tertinggi di Indonesia. Dan prosesnya pun tidak sebentar ya. Ini selama jutaan tahun. Para pendaki dan peneliti geologi menemukan banyak fosil kerang atau binatang laut di batuan sekitar puncak Gunung Jaya Wijaya. Keberadaan fosil makhluk hidup laut di ketinggian hampir 5.000 meter atau 5 km ini menjadi bukti otentik paling kuat bahwa lapisan batuan tersebut awalnya terbentuk di bawah permukaan air laut. Yang kedua, berbeda dengan mayoritas gunung di Indonesia yang merupakan gunung berapi aktif, Puncak Jaya adalah pegunungan karst atau batuan kapur. Batuan kapur terbentuk dari akumulasi endapan sedimen kalsium karbonat seperti cangkang kerang, organisme laut, dan terumbu karang yang mati dan menumpuk di dasar laut selama jutaan tahun. Proses perubahan dari dasar laut menjadi gunung tertinggi di Indonesia ini terjadi karena fenomena tektonik. Dimulai sekitar 15 juta tahun yang lalu pada zaman Miosen Tengah. Penyebabnya terjadi benturan atau tumbukan yang sangat kuat antara lempeng benua Australia dan lempeng Pasifik. Dampaknya, maka batuan sedimen dasar laut yang berada di antara kedua lempeng ini terjepit, terlipat, dan perlahan-lahan terdorong ke atas. Proses pengangkatan tektonik ini terus berlangsung hingga membentuk jajaran pegunungan Jaya Wijaya yang kita lihat pada hari ini. Ya, jadi terjadinya gempa tektonik gitu ya, yang menggeser lapisan bebatuan di bawah bumi kita ini, mereka saling bertumbukan. Dan tumbukan ini akan terus terjadi sehingga tumbukan batuan ini akan mengangkat yang awalnya lautan, ya dasar lautan, menjadi pegunungan yang begitu tinggi. Ini membuktikan bahwa tempat yang kita pijak saat ini, yang kita injak, bumi ini sebetulnya tidak diam begitu saja, tetapi terus bergerak. Dan pergerakannya kita tidak sadari, hanya beberapa mili atau beberapa senti dalam setahun ya. Tapi kalau diakumulasikan jutaan tahun seperti puncak Jaya Wijaya ini, maka akan terlihat luar biasa. Karena yang awalnya dasar lautan menjadi sebuah tempat tertinggi di Indonesia. That's the reality. Pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikutnya kita akan mengikuti warta berita dari RRI Pro 3.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda.

Digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasa satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasa satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Kehebohan sekarang kayaknya heboh banget ya. Heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا التي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, semenjak saya partner sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar gitu, keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan gitu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu operator yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya hampir pasangan baru juga, jadi ya ya cukup bertanggung kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Lina.
1: Hmm.
0: Bisa nggak aku pinjam tasmu yang kamu beli di Bali kemarin?
1: Yakin mau yang itu?
0: Hmm.
1: Tas aku ada banyak nih. Ada yang sling bag warna marun, terus ada juga yang handbag warna broken white, atau kamu mau yang clutch warna hitam?
0: Yang clutch aja deh. Kayaknya lebih cocok kan buat keundangan?
1: Oke, nanti aku bawain deh.
0: Ngomong-ngomong, tasmu kan bagus-bagus tuh. Bermerek pula. Kenapa nggak kamu sewain aja?
1: Emang bisa?
0: Bisa lah. Biasanya kan orang-orang yang mau tampil stylish dengan tas yang unik dan bermerek. Kamu sewakan aja tasmu.
1: Iya ya, bagus juga idemu.
0: Hitung-hitung, investasi lah. Sayang kan kalau cuma buat pajangan. Tapi kalau buat aku gratis aja lah ya.
1: Oh dasar.

0: saya nikahkan engkau dengan putri saya yang bernama Ainun binti Rahmadi dengan mas kawin 500 bibit pohon mangrove dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Ainun binti Rahmadi dengan mas kawin berupa 500 bibit pohon mangrove dibayar tunai.
0: Sah?
2: Sah.
3: Mas kawin pohon? Iya dong. Sebagai bentuk sedekah lingkungan dan meningkatkan budaya menanam pohon agar mengurangi dampak pemanasan global.

Investasi properti adalah salah satu jenis investasi yang menjanjikan keuntungan besar. Terlihat dari harga properti yang selalu naik setiap tahun. Ada beberapa plus dan minus bila kita berminat untuk terjun ke bisnis ini. Plusnya, sebagai passive income. Investasi properti adalah cara yang tepat untuk mencetak passive income. Penghasilan yang diperoleh akan masuk dalam rekening dalam bentuk pendapatan sewa, dividen, bunga, bahkan royalti dari hasil investasi properti. Harga cenderung naik. Investasi properti dikenal sebagai investasi rendah resiko. Buktinya, kenaikan harga properti rata-rata 10 hingga 20% per tahun. Kalaupun turun, pembalikannya akan cepat, tidak tergerus inflasi. Harga properti cenderung naik terus dengan persentase 10 hingga 20% per tahun. Artinya, jauh melampaui angka inflasi. Inflasi Indonesia rata-rata 3 hingga 5% per tahunnya. Anda yang menentukan harga. Anda adalah investor atau pemilik properti. Anda bisa menentukan sendiri harga properti yang Anda jual atau sewa. Minus bisnis properti, butuh modal yang besar. Investasi properti adalah investasi padat modal, membutuhkan dana yang cukup besar. Harga properti dimulai dari ratusan juta sampai triliun rupiah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagung Takar.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka Kamis 4 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, dan aplikasi RRI Digital. Bersama saya Gode Permana, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan membantah adanya sapi ilegal yang masuk ke Tarakan menjelang Idul Adha lalu. Seluruh sapi yang masuk wajib melalui jalur resmi karantina dan sistem informasi kesehatan hewan atau SIKNAS. Laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Kalau mereka bilang ada masuk ilegal, ilegalnya di mana? Karena yang memantau kewenangan itu bukan kami, itu karantina.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan membantah adanya sapi ilegal yang masuk ke Tarakan jelang Idul Adha 1447 Hijriah lalu. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Tarakan, Paulus, menegaskan seluruh sapi yang masuk wajib melalui jalur resmi karantina dan sistem informasi kesehatan hewan atau ISIKNAS. Pernyataan itu disampaikan menanggapi keluhan pengusaha terkait dugaan masuknya sapi dari luar yang tidak sesuai jalur dan menjualnya dengan harga lebih murah. Paulus menjelaskan, sebelumnya sudah dijelaskan dalam pertemuan lalu terkait kebutuhan sapi kurban di Tarakan tahun ini yang ditetapkan berkisar 1.500 hingga 1.600 ekor, naik dari tahun lalu yang hanya 1.125 ekor. Dari pendataan, koperasi baru mengajukan 485 ekor, ditambah sapi mandiri dari pengusaha di luar koperasi sekitar 70 hingga 76 ekor. Total sapi yang tersedia ketika itu lebih dari 500 ekor. Artinya masih butuh 1.000 ekor lagi untuk memenuhi kebutuhan. Karena itu, dibukalah keran pemasukan sapi untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha. Namun, kewenangan mengawasi impor sapi ada di karantina. Ia hanya menegaskan, selama memenuhi persyaratan sesuai aturan, tidak ada larangan mendatangkan sapi.
1: Kalau mereka bilang ada masuk ilegal, ilegalnya di mana? Karena yang memantau kewenangan itu bukan kami, itu karantina. Yang itu alur sapinya masuk begini, pengajuan misalnya dari Gorontalo. Gorontalo ajukan lewat ISIKNAS, sistem lalu lintas. Setelah masuk diverifikasi oleh POV di provinsi. Dari provinsi itu memverifikasi suratnya lengkap, oke, masuk. Saat masuk, yang ambil berkasnya yang pantau mereka, karantina. Setelah masuk dinyatakan resmi karantina dan diterima di Tarakan, baru kami. Itu sudah di lapangan, sudah mengawasi. Jadi kewenangan sama sekali dinas untuk men-stop itu, memeriksa itu yang datang kami tidak ada.
2: Paulus meminta pengusaha yang merasa ada sapi masuk jalur ilegal agar segera melapor dan memberikan data. Penindakan bukan kewenangan DKPP, melainkan karantina dan Satgas Pangan. Meski demikian, ia menegaskan keluhan pengusaha terkait banyaknya sapi tidak laku dan dijual lebih murah oleh orang luar sudah dilaporkan DKPP ke Satgas Pangan. Namun dari hasil pantauan tidak ditemukan pelanggaran. Muhammad Rajab.

0: satu layanan penyandang disabilitas yang terintegrasi dengan aplikasi Sijosku. Sijosku merupakan sistem informasi kesejahteraan sosial Kalimantan Utara. Kepala Dinas Sosial Kalimantan Utara Obed Daniel Tobing mengatakan, terdapat 24.000 penyandang disabilitas di Kalimantan Utara yang terdata, dengan jumlah terbanyak berada di Kota Tarakan, yaitu sekitar 13.000 jiwa. Dengan adanya kartu layanan disabilitas, kata Obed, maka penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas layanan dasar yang lebih mudah, akurat, dan terintegrasi. Fasilitas yang diberikan diantaranya diskon transportasi laut sebesar 20%, diskon pajak kendaraan sebesar 70%, kemudahan layanan kesehatan, bahkan sangat memungkinkan mereka mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial seperti bantuan langsung tunai atau program keluarga harapan.
1: Disabilitas ini penting karena kita coba membangun di Provinsi Kalimantan Utara ini pembangunan yang inklusif. Jadi kita ingin sama rata bahwa saudara-saudara kita disabilitas itu bukan hanya menjadi objek tetapi juga bagaimana ke depannya itu menjadi subjek dalam pembangunan. Makanya kita coba mulai dari data yang valid dulu. Jadi bagaimana data disabilitas itu bisa valid, bisa dipertanggungjawabkan, dan ini tentunya nanti akan menjadi dasar bagi semua pihak yang ada di Kalimantan Utara untuk membuat satu program kegiatan ataupun bantuan sosial dan sebagainya. Jadi ada pemerataan secara inklusif dan tepat sasaran nantinya.
0: Lebih lanjut, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah membuka fasilitas publik inklusif seperti yang sudah ada di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yaitu mengadopsi fitur web ramah tunanetra atau screen reader dan standar fasilitas akomodasi yang layak. Dalam hal ini, menurut Obed Daniel, Pemprov Kalimantan Utara juga tengah memfinalisasi peraturan gubernur sebagai aturan turunan dari Perda Disabilitas untuk menjamin kesetaraan hak di berbagai sektor. Esti Murdestuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh RRI Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, streaming rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital. Berdasarkan pantauan radar dan citra satelit Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan, wilayah Kalimantan Utara masih berpotensi hujan ringan hingga sedang. Laporan Jafar Nur.
3: Kondisi cuaca pada malam hingga dini hari cenderung hujan ringan hingga hujan sedang.
4: Berdasarkan pantauan radar dan citra satelit Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan, wilayah Kalimantan Utara masih berpotensi hujan ringan hingga sedang selama seminggu ke depan. Hal tersebut diungkapkan forecaster BMKG Tarakan Danu Rahni Ariasta, di mana Danu Ariasta mengatakan sebagian daerah di wilayah Kaltara masih memiliki potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Hujan tersebut cukup merata dan mayoritas terjadi pada malam hingga dini hari atau subuh.
3: Di wilayah Kalimantan Utara sendiri, malam hari hingga dini hari, ada potensi untuk hujan sedang hingga hujan lebat, terutama di Kabupaten Nunukan, Bulungan, Tanah Tipung, serta Manila. Pesan-pesan untuk pada masyarakat, bagi masyarakat yang ingin maupun beraktivitas di luar rumah, terutama pada dini hari, memang kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Utara saat ini, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari cenderung hujan ringan dan hujan sedang.
4: Danu mengungkapkan untuk ketinggian gelombang bahwa walaupun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi merata di tiap daerah, tidak mempengaruhi ketinggian gelombang di Laut Kaltara, sehingga dapat dikategorikan Laut Kaltara masih aman untuk pelayaran. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pasca Hari Raya Idul Adha, harga daging sapi di Pasar Guser, Kota Tarakan, kini kembali berada di posisi normal. Meski harga sudah stabil, sejumlah pedagang justru mengaku daya beli masyarakat menurun.
5: Lebaran sempat naik cuma berapa satu hari aja, kisaran 170 satu kilo daging lokal, daging impor tidak berubah harga.
6: Harga daging sapi di Pasar Guser Tarakan yang sempat mengalami kenaikan pada momen Lebaran saat ini sudah kembali normal. Salah seorang pedagang daging sapi, Muhammad Zainal, menjelaskan pada saat Lebaran harga daging lokal sempat meningkat menjadi Rp170.000 per kilogram. Namun kenaikan tersebut hanya berlangsung selama satu hari. Sekarang harga daging sapi lokal sudah turun kembali menjadi Rp160.000 per kilogram.
5: Kalau lokal

0: 160, rawon 120, tulang 120. Lebaran sempat naik cuma berapa satu hari aja, kisaran 170, 1 kilo daging lokal. Daging impor enggak berubah harga, tetap 120 dia. Sekarang udah stabil. Cuma penjualnya stres karena kurang pembeli.
1: Zainal menambahkan untuk harga daging sapi impor tidak mengalami perubahan sama sekali, yakni tetap di angka Rp120.000 per kilogram. Kini stabilnya harga belum membuat para pedagang tersenyum karena mereka harus berhadapan dengan sepinya konsumen. Setiap dari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Paguntaka, kami hadirkan sari berita. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tarakan membantah adanya sapi ilegal yang masuk ke Tarakan menjelang Idul Adha. Pasca Hari Raya Idul Adha, harga daging sapi di Pasar Guser, Kota Tarakan kini kembali berada di posisi normal. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Gudi Permana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
3: Sekian berita Paguntaka.

0: nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Perhatian, panggilan terakhir.
1: Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran nggak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

orang harus punya koneksi atau masuk televisi untuk dikenal luas. Tapi sekarang, di era digital, siapapun bisa membangun personal branding dengan modal internet dan kreativitas. Lihat saja orang-orang yang sukses hanya dengan membagi ilmu, pengalaman, atau cerita inspiratif di media sosial. Kuncinya adalah konsisten, memberikan nilai kepada orang lain. Anda bisa memulai dengan menentukan tema atau segmentasi pemirsa, membangun kepercayaan lewat konten yang orisinil, dan terus berinteraksi dengan followers. Jangan takut untuk menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya, karena di dunia digital, keaslian lebih berharga daripada kepura-puraan. Jadi, jika Anda ingin sukses, berhenti hanya menjadi penonton. Mulailah berkarya dan membangun personal brandingmu sekarang juga.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.

0: Pendengar, demikianlah program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan juga merupakan akhir dari tugas saya menemani Anda di Tarakan siang ini. Saya Gudi Permana, pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Selamat sore, kembali menjumpai ruang dengar Anda kali ini bersama dengan saya Jubaida di sini, yang mana tentunya akan memberikan beragam program informasi dan juga lagu-lagu yang sayang jika Anda lewatkan. Gimana di hari ini? Kayaknya sih kalau tadi waktu aku on the way ya ke sini, itu Tarakan lagi sepi ya, pada tidur siang ya, atau lagi istirahat di rumah. Wah, pasti lagi banyak banget ya yang capek hari ini, soalnya yang juga lumayan panas ya. Jadi kalau mau keluar rumah tuh rasanya

kita berada, mari kita menjaga lingkungan kita, khususnya untuk Kota Tarakan, dari sampah-sampah yang berserakan. Nanti kalau misalnya hujan deras, terus nanti banjir, yang disalahin siapa? Langsung tuh kenanya pemerintah. bukan pemerintah loh ya, tapi ya kalau yang namanya buang sampah itu kayaknya tanggung jawab bersama deh. Karena memang nanti pada akhirnya dampaknya juga akan dirasakan oleh kita sendiri apabila tidak bersama-sama untuk menjaga dan merawat lingkungan kita. So, pendengar, kami akan hadirkan langsung kembali ada lagu dari Nindi dengan judul Ku Benci Kau Dengan Cinta.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar Prosa Utara, kan kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz, dan kali ini memberikan informasi terkait dengan rilis panggilan umum kepada tergugat nomor 20/PDT/2026/PN.TAR. Pada hari ini pendengar 4 Juni 2026, saya Jazilatul Humaira SH, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara data nomor 20/PDT/G/2026/PN/TAR tanggal 9 Maret 2026. Telah memanggil yang mana bertempat tinggal di Jalan Akibala, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Tarakan yang diselenggarakan di Jalan Diponegoro nomor 99 Tarakan pada hari Selasa tanggal 1 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dalam perkara perdata antara Ramlan sebagai tergugat lawan Hera Delis Siburiang sebagai tergugat. Panggilan umum ini saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di pengadilan dan juga mengumumkan melalui Radio Republik Indonesia RRI Tarakan agar diketahui oleh umum atau banyak orang atau masyarakat luas sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Ya, mendengar informasi ini pun baru saja kami hadirkan untuk Anda sebagaimana yang Anda dengarkan, dan semoga bisa didengarkan oleh pemanggil yang sudah kami sampaikan.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

0: Pendengar 97,9 MHz, kita usahakan lagu dari Ciki, Fauzi dengan Meda Kuwu, Fira Talisa dengan Panggilan Jiwa. Dan di jam 16 sore ini kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni Beranda Asta Cita Berjaringan, yang mana akan direla langsung dari RRI Pro 1 Jakarta.
1: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema Perempuan Muda dalam Karya.
2: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
1: Mari kita simak bersama berikut ini.
3: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
4: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama Safeguard Specialist sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
5: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
6: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga terlibat. Bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik itu misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesinya seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu. Padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran yang di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
5: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
6: Ini penting banget, nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama

perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mama untuk menyusui gitu kan. Nah, ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah, di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, nah secara fisik mana sih, masih contohnya kayak toilet lah mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu.

0: nursery room itu disediakan juga, tapi karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan, Mbak. Jadi kan emang penting nih gitu, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, karena secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu, Mbak.
1: Di era sekarang ini, Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih, dia sama-sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya, Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi apa-apa, itu biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih, Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi, saya lihat dari pikiran masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih, Mbak. Apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan, tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu, Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu pemerintah,

0: Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak, Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko GRH kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Nah, ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang pertama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Retta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil itu suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya ya, dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya,
1: terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Itu. Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Mehin sendiri, ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% lah. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda
1: karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Mayin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi itu dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh. Kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender, itu mungkin kayak lebih ke baju umum
1: ya. Oh, baju umum ya.
2: Baju umum, jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Jadi kita, siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan, jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu, dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri ke saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan sedikit untuk untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer?
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya yang segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Terus depan belakangan.
1: Terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih. Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: 101 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender ini, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana

0: di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit dan sampai

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya,
1: pendengar 97,9 mikir setelah Anda mengikuti Beranda Stacita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Jakarta, kembali di ruang dengar Anda bersama dengan kami di RRI Pro 1 Tarakan dan kembali menghadirkan untuk Anda yakni Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran hari ini Kamis 4 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Yaumil Mada, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Baik pendengar juga pemirsa dari Samarinda, kita awali dari kota tepian untuk Lintas Banjar Nusantara hari ini.

0: Pendengar dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Ria Arda. Selamat sore Mbak Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Mada.
0: Baik, apa kabarnya Mbak Ria dan juga rekan-rekan di sana serta cuaca bagaimana Mbak Ria?
1: Kabar saya baik dan kawan-kawan, cuacanya cukup cerah, senjanya menguning untuk saat sekarang, rekan Mada Samarinda.
0: Aduh, baik ya. Kalau Banjarmasin tadi habis hujan di sini Mbak Ria.
1: Bikin adem ya tentunya ya.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul okay. Sekali. Ada informasi apa dari Samarinda Mbak Ria?
1: Mada, dari Samarinda terkait dengan keterbatasan fasilitas dunia pendidikan, rekan Mada.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Ria.
1: Terima kasih Mada, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar, kondisi sarana belajar di SDN 013 Kecamatan Sambutan Samarinda menjadi sorotan para orang tua murid. Hingga kini sejumlah siswa masih harus belajar dengan duduk di lantai karena ruang kelas belum dilengkapi meja dan kursi. Berikut laporannya.
2: Keterbatasan fasilitas belajar masih dirasakan siswa di Sekolah Dasar Negeri 013 Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. Sejumlah ruang kelas di sekolah tersebut belum memiliki meja dan kursi, sehingga siswa harus mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan duduk di lantai. Kondisi ini telah berlangsung lebih dari 6 bulan sejak siswa menempati bangunan yang digunakan saat ini. Untuk mendukung proses belajar, sebagian orang tua terpaksa membeli meja pelipat sederhana yang dibawa sendiri oleh anak-anak ke sekolah setiap hari. Salah satu wali murid, Fitri, mengaku prihatin melihat kondisi tersebut. Menurutnya, selain mengurangi kenyamanan belajar, ketiadaan meja dan kursi juga dikhawatirkan berdampak pada kesehatan siswa.
3: Itu memang sering ngeluh yang anaknya masuk angin, anaknya kembung perut, sering bikin sakit. Nah, alasannya mungkin ya memang dari penyakit bawaan, tapi mungkin karena kedinginan tanpa alas, sekolah tanpa adanya kursi dan meja itu. Nah, ya semoga bisa mendapatkan
4: kursi dan
3: meja secepatnya. Ya, sedih ya pastinya sedih.
4: Okay.
3: Tapi dengannya berpindah untuk jam mengajar jadi pagi semua itu malah membuat orang tua malah semakin semangat sih, anak-anak kan lebih konsen daripada pagi sekolah, nanti ada yang siang lagi sekolah.
2: Meski demikian, para orang tua tetap mendukung pelaksanaan pembelajaran yang kini seluruhnya dilakukan pada pagi hari. Mereka menilai sistem tersebut membuat anak-anak lebih fokus dibandingkan saat jadwal belajar masih dibagi antara pagi dan siang hari. Menurut Fitri, sejumlah orang tua rela mengeluarkan biaya pribadi untuk membeli meja lipat sebagai fasilitas sementara bagi anak-anak mereka. Namun, meja tersebut bukan merupakan inventaris sekolah dan hanya digunakan sampai fasilitas yang dibutuhkan tersedia. Para wali murid berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana belajar di SDN 013 Sambutan. Mereka menilai meja dan kursi merupakan fasilitas dasar yang sangat penting untuk mendukung kualitas dan kenyamanan pendidikan bagi siswa. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Mada, demikian tadi laporan reporter Zulfikar Ali, dan sekarang saya akan berikan ke Anda lintas Banjar berikutnya. Anda, Mada, yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Isignas.
1: Baik, silakan Jubaidah informasi selengkapnya.
0: Terima kasih Mada dan pendengar pemirsa. Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Tarakan membantah adanya sapi ilegal yang masuk ke Tarakan jelang Idul Adha tahun 2026. Seluruh sapi yang masuk wajib melalui jalur resmi karantina dan sistem informasi kesehatan hewan. Laporan disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
2: Kalau mereka bilang ada masuk ilegal, ilegalnya di mana? Karena yang memantau kewenangan itu bukan kami, itu karantina.
3: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan membantah adanya sapi ilegal yang masuk ke Tarakan jelang Idul Adha 1447 Hijriah lalu. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Tarakan, Paulus, menegaskan seluruh sapi yang masuk wajib melalui jalur resmi karantina dan sistem informasi kesehatan hewan atau ISIKNAS. Pernyataan itu disampaikan menanggapi keluhan pengusaha terkait dugaan masuknya sapi dari luar yang tidak sesuai jalur dan menjualnya dengan harga lebih murah. Paulus menjelaskan, sebelumnya sudah dijelaskan dalam pertemuan lalu terkait kebutuhan sapi kurban di Tarakan tahun ini yang ditetapkan berkisar 1.500 hingga 1.600 ekor, naik dari tahun lalu yang hanya 1.125 ekor. Dari pendataan, koperasi baru mengajukan 485 ekor, ditambah sapi mandiri dari pengusaha di luar koperasi sekitar 70 hingga 76 ekor. Total sapi yang tersedia ketika itu lebih dari 500 ekor. Artinya masih butuh 1.000 ekor lagi untuk memenuhi kebutuhan. Karena itu, dibukalah keran pemasukan sapi untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha. Namun, kewenangan mengawasi impor sapi ada di karantina. Ia hanya menegaskan, selama memenuhi persyaratan sesuai aturan, tidak ada larangan mendatangkan sapi.
2: Kalau mereka bilang ada masuk ilegalnya di mana? Karena yang memantau kewenangan itu bukan kami, itu karantina. Yang itu alur sapinya masuk begini, pengajuan misalnya dari Gorontalo. Gorontalo ajukan lewat ISIKNAS, sistem lalu lintas. Setelah masuk diverifikasi oleh POV di provinsi. Dari provinsi itu memverifikasi suratnya lengkap, oke, masuk. Saat masuk, yang ambil berkasnya yang pantau mereka, karantina. Setelah masuk dinyatakan resmi karantina dan diterima di Tarakan, baru kami itu sudah di lapangan, sudah mengawasi. Jadi kewenangan sama sekali dinas untuk men-stop itu, memeriksa itu yang datang kami tidak ada.
3: Paulus meminta pengusaha yang merasa ada sapi masuk jalur ilegal agar segera melapor dan memberikan data. Penindakan bukan kewenangan DKPP, melainkan karantina dan Satgas Pangan. Meski demikian, ia menegaskan keluhan pengusaha terkait banyaknya sapi tidak laku dan dijual lebih murah oleh orang luar sudah dilaporkan DKPP ke Satgas Pangan. Namun dari hasil pantauan tidak ditemukan pelanggaran. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Mada di Banjarmasin.
1: Baik, terima kasih Jubaidah dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama di Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Saatnya pendengar, kita ajak Anda kembali ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar juga pemirsa, informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan terkait rehabilitasi tempat pemprosesan akhir atau TPA Basiri terus dilakukan. Salah satunya dengan penghijauan dan hingga kondisinya kini tampak asri. Berikut laporan selengkapnya Juma Muhammad.
1: Wajah baru tempat pemrosesan akhir TPA Basiri di Banjarmasin mulai menunjukkan perubahan signifikan. Hamparan area yang sebelumnya identik dengan tumpukan sampah kini perlahan menghijau usai dilakukan rehabilitasi dan penutupan sejumlah zona menggunakan tanah merah. Perubahan ini terjadi setelah dilakukan pembenahan besar-besaran oleh pemerintah kota pasca sanksi penyegelan dari Kementerian Lingkungan

0: hidup. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR pun sempat meninjau langsung kawasan TPA Basiri dan memastikan proses rehabilitasi masih terus berjalan sesuai rekomendasi pemerintah pusat. Menurutnya dari total 22 rekomendasi yang diberikan terkait penanganan TPA Basiri, kini hampir seluruhnya berhasil dipenuhi oleh pemerintah kota. Tersisa tinggal satu lagi yang belum selesai, yakni pemisahan antara air lindi dan air hujan. Ia menjelaskan penyelesaian poin terakhir tersebut menjadi kunci sebelum Pemko kembali melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait status dan pemanfaatan TPA Basiri ke depan.
1: Tentu hari ini saat ini TPA Basiri yang mana ini kemarin dikenakan sanksi dan tentunya masih untuk direhabilitasi ya. Dan tentunya menggunakan kita sudah melaksanakan amanah atau undang-undang ya, tahun 2008 tentang pengolahan sampah yang mana untuk dilakukan di tidak melaksanakan dengan open dumping lagi tapi dengan control and fill ya atau dengan penutupan dengan tanah merah ya selama ini yang sebelumnya sudah dilaksanakan di tahun 2025 alhamdulillah sudah menghijau semua ya. Yang hari ini kita lihat ini adalah yang terakhir kita lakukan penutupan dengan tanah merah di tahun 2026 di bulan April ya. Ya, April ya.
0: Di sisi lain, sayangnya sampai saat ini sanksi penyegelan terhadap TPA Basiri belum juga dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana mengungkapkan, Banjarmasin masih memiliki sejumlah catatan penting terkait pengelolaan lingkungan, diantaranya kelengkapan dokumen, optimalisasi sistem IPAL, serta penanganan limpasan air lindi agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Hanifah menegaskan penilaian kementerian kini tidak hanya berdasarkan tampilan fisik semata, tetapi lebih menitikberatkan pada kinerja sistem pengelolaan secara menyeluruh.
2: Banjarmasin Bu?
3: Banjarmasin masih belum. Ada beberapa hal yang memang masih dipenuhi sama Kota Banjarmasin. Dari cappingnya kita lihat dari sisi drone, kami lihat juga sudah ini. Teman-teman Gakum masih menunggu beberapa dokumen lagi untuk penyelesaian ini ya, untuk bisa dicabut sanksinya.
2: Selain masalah dokumen ada lagi dokumen yang perlu?
3: IPAL-nya mungkin masih akan jadi perhatian, termasuk juga flow ini ya, overflow-nya dari landfill ke drainasenya itu sepertinya juga masih progres. Jadi artinya kalau semuanya sudah bisa dipenuhi, ya pasti akan dicabut sanksinya sama Pak Menteri.
0: Dalam tinjauannya, Yamin bersama jajaran pemerintah Kota Banjarmasin juga melakukan penanaman pohon di kawasan TPA Basiri. Raman yang ditanam adalah hasil bentuk ucapan ulang tahun yang diterimanya beberapa waktu lalu, sekaligus simbol komitmen penghijauan lingkungan. Jumbah Muhammad melaporkan.

0: Baik, pendengar dari Nunukan sore ini sudah ada rekan saya di sana, Syasha. Selamat sore, Syasha.
1: Selamat sore juga, Mada.
0: Apa kabarnya rekan-rekan di sana dan juga cuaca seperti apa nih, Nunukan?
1: Alhamdulillah, rekan-rekan di sini bertugas dengan sangat baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk cuaca sore ini di perbatasan Kabupaten Nunukan, cerah berawan, Mada.
0: Waduh, kurang lebih sama ya, kayak di Banjarmasin juga berarti. Baik, ada informasi apa, Nunukan, sore ini, Syasha?
1: Sore hari ini informasi dari Nunukan terkait pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan telah menyediakan layanan pembayaran melalui Kris, Mada.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan telah menyediakan layanan pembayaran melalui Kris untuk memudahkan transaksi dengan konsumen. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan telah menyediakan layanan pembayaran digital melalui QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard untuk memudahkan transaksi dengan konsumen. Metode pembayaran non-tunai ini diterapkan karena semakin banyak pelanggan yang memilih bertransaksi secara digital. Salah seorang pelaku usaha minuman di alun-alun Nunukan, Sisilia, menilai penggunaan QRIS mempermudah proses pembayaran karena pelanggan tidak perlu menyiapkan uang tunai. Selain itu, pedagang juga merasa terbantu karena tidak perlu menyiapkan banyak uang kembalian saat bertransaksi. Menurut Sisilia, pembayaran digital dinilai lebih praktis dan efisien saat bertransaksi. Konsumen tetap dapat melakukan pembayaran meski lupa membawa uang tunai.
3: Sekarang sediakan QRIS sudah?
4: Iya. Biasa kan ada yang menanya, Kak, bisa QRIS ya? Bisa. Kadang kan orang enggak bawa uang cash, jadi harus sediakan beginilah. Ya.
2: Ia menambahkan, layanan pembayaran digital juga membantu mempercepat proses transaksi, terutama saat jumlah pembeli sedang ramai. Karena itu, QRIS menjadi salah satu alternatif pembayaran yang banyak dimanfaatkan oleh pelanggan. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Mada di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Syasha, dari kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, pendengar dan juga pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara sore ini. Kami hadirkan informasi dari kota cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini sudah ada rekan saya di sana, Seno. Selamat sore Seno, apa kabar?
1: Iya, selamat sore Mada. Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Cuaca sedang panas-panasnya dari pagi sebenarnya, Mada.
0: Baik, terlihat sekali itu ya di kanan kiri Bang Seno.
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa dari Kota Cantik sore ini, Bang?
1: Iya, seiring dengan cuaca yang panas, ini panas juga inflasi di Kalimantan Tengah. Seperti itu.
0: Waduh, silakan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, beras dan perhiasan emas memiliki andil inflasi di Kalimantan Tengah secara tahunan di bulan Mei lalu, sehingga secara keseluruhan angka inflasi ada sebesar 4,56%. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 4,56%.
3: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah merilis angka inflasi pada Mei 2026. Berdasarkan hasil pemantauan di 4 kabupaten dan kota, indeks harga konsumen IHK pada Mei 2026 terjadi inflasi mantuman atau bulanan sebesar 0,34% di Kalimantan Tengah. PLT Kepala BPS Kalimantan Tengah Maria Wahyu Utami mengatakan IHK di Kalimantan Tengah meningkat dari 111,97 pada April 2026 menjadi 112,35 pada Mei 2026. Kelompok transportasi memberikan andil terbesar terhadap inflasi bulanan Kalimantan Tengah yaitu sebesar 0,17%. Lebih lanjut, Maria menjelaskan secara year-on-year atau tahunan, Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 4,56%, sedangkan secara year-to-date tercatat inflasi sebesar 2,15%. Secara year-on-year atau tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar terhadap inflasi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 2,69%. Komoditas yang memberikan andil yang signifikan terhadap inflasi year-on-year antara lain beras dan perhiasan emas masing-masing 0,59%, ikan nila 0,23%, minyak goreng 0,15%, dan sigaret kretek mesin 0,14%. Sedangkan hasil pemantauan pada keempat kabupaten kota secara mantuman atau bulanan, 3 kabupaten dan kota mengalami inflasi dan 1 kabupaten yakni Kapuas mengalami deflasi.
2: Year on year yaitu bulan Mei 2026 jika dibandingkan dengan bulan Mei 2025, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 4,56%. Inflasi Y on Y terjadi karena adanya kenaikan harga di semua kelompok pengeluaran. Andil terbesar terhadap inflasi diberikan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yakni sebesar 2,69%. Sementara andil terbesar kedua disumbangkan oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,64%.
3: Sementara itu di tempat terpisah, Bulog Kalimantan Tengah terus berupaya melakukan penyerapan gabah dan beras dari para petani lokal. Pemimpin wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan saat ini Bulog Kalimantan Tengah telah menyerap gabah hasil panen petani lokal sebanyak 14.130 ton atau 7.258 ton setara beras. Pada saat ini wilayah-wilayah tersebut masih dalam masa tanam dan diproyeksikan akan mulai panen di akhir bulan Juni atau awal Juli.
4: Kami terus menggelontorkan baik beras ya, beras kita SPHB terus menggelontorkan, bantuan pangan pun masih terus berjalan ya sampai dengan Mei ini. Minyak kita juga nanti kita cek bareng-bareng, minyak kita di pasar Kahayan ya, pasar pencatatan SP2KP, kita terus menyalurkan minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya, 5,7.
3: Saat ini stok yang dikuasai oleh Bulog Kalimantan Tengah sebanyak 17.000 ton setara beras. Stok tersebut akan terus bertambah seiring dengan proses penyerapan yang masih berjalan, sehingga stok beras di Bulog Kalimantan Tengah akan sangat aman sampai akhir tahun ini. Penyerapan gabah petani tersebut sebagai upaya menekan angka inflasi, di mana beras menjadi andil terbesar dalam inflasi di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Mada, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Seno, dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mada mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Jadi penanganan bencana alam terus
3: melakukan. Alam sudah bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Dengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi menjelang azan sholat maghrib kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni lagu-lagu religi dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Misyari Rashid Al-Fasih.

Nasihat kepada Khalifah. Imam Ibnu Ka'ab pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang Khalifah meminta nasihat kepada beliau. Imam Ibnu Ka'ab kemudian menasihatinya, "Apabila engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka jadikanlah orang Muslim yang tua sebagai ayahmu, yang kecil sebagai anakmu, dan yang pertengahan sebagai saudaramu. Jadi, muliakanlah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu."

Al-Quran dan Sains, tambang emas tertimbun di lautan. Rasio perbandingan luas lautan dan daratan adalah 71% dan 29%. Tak heran, sumber daya alam termasuk tambang emas lebih banyak di perut lautan ketimbang di daratan. Dalam surah An-Nahl ayat 14, Allah berfirman, "Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai." Ayat ini merupakan petunjuk dari Allah, bahwa terdapat banyak bahan baku emas di lautan. Selain emas, lautan juga ditemukan kandungan perunggu yang jumlahnya sekitar 8 miliar ton. Minyak juga dapat ditemukan di lautan. Jumlahnya mencapai 17% dari total produksi minyak dunia.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Lelaki dan hadiah anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya, tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku menawarkannya kepada kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir, lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya."

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz dan tentunya masih akan senantiasa memberikan beragam informasi-informasi terupdate untuk Anda. Baik informasi dari dalam daerah, luar daerah, hingga mancanegara bisa Anda baca lebih lengkapnya dan juga bisa Anda kulik lebih jelasnya di laman kami yakni di rri.co.id sambil menemani malam Anda yang mungkin ada yang lagi gabut-gabut ya, bingung mau ngapain, mending baca-baca informasi deh ya, nambah-nambah wawasan dan juga nambah-nambah pengetahuan. Setidaknya bisa tahu hari ini terjadi beberapa hal yang mungkin bisa menjadi masukan buat Anda untuk senantiasa berhati-hati lagi. Seperti informasi-informasi terkait dengan hoax yang sering terjadi di mana-mana, apalagi bagi para pengguna media sosial dan suka tertipu tuh sama yang namanya AI. Nah itu dia yang harus diantisipasi pendengar, karena sekarang zamannya apa-apa AI, apa-apa AI gitu ya. Ini beberapa informasi kemarin sempat banget di spill media sosial. Banyak ibu-ibu yang merasa bahwa agak sedikit ketipu ya sama beberapa barang yang dibeli di e-commerce ya, dikarenakan menggunakan foto AI, tapi ternyata yang datang itu berbeda. Zaman sekarang zaman serba instan, emang memudahkan pekerjaan kita, begitu memudahkan dan juga begitu gampang sekali ya, bisa dilakukan oleh AI. Tapi berhati-hatilah, banyak juga orang-orang yang menggunakan AI dengan ketidakbertanggung jawabannya, sehingga banyak juga mangsa-mangsa di luar sana yang merasa ketipu dengan adanya penjualan-penjualan yang tidak sesuai karena menggunakan produk-produk ya, atau gambaran-gambaran AI. So, pendengar dimanapun berada, zaman semakin maju, wajib banget harus semakin antisipasi, harus semakin pinter-pinter, harus semakin cerdas untuk bisa melihat media sosial yang begitu luas dan begitu berkembang di zaman sekarang. So, pendengar, akan kembali kami hadirkan beberapa lagu menemani ruang dengar Anda. Kali ini ada lagu dari Mayla Bilkis dengan judul Terluka.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengerannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nen.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Pendengar Perusahaan Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Dan kali ini pendengar informasi datangnya dari pemerintah Malaysia yang mana merespon baik usulan Indonesia untuk adanya perluasan peluang bagi tenaga kerja Indonesia. Hal ini pun disampaikan oleh Menlu RI Sugiono kepada Menlu Malaysia Muhammad Hassan dalam Joint Communication for Bilateral Conference atau Komisi Gabungan Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17. Di mana Menlu yang akrab disapa Tokmat ini memastikan bahwa berbagai usulan dari Indonesia akan disampaikan kepada kementerian maupun lembaga terkait. Termasuk Kementerian Kesehatan terkait usulan peluang bagi tenaga kerja Indonesia di bidang keperawatan. Dan pada kesempatan itu pun, Menlu Muhammad Hassan menyebutkan ia bersama Menlu Sugiono turut membahas mengenai isu terkait dengan pembatasan darat dan juga maritim. Dan ia menambahkan isu ini pun akan dibahas lebih lanjut oleh para pemimpin kedua negara dalam konsultasi tahunan yang direncanakan dilaksanakan pada akhir 2026 di Malaysia.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Dengar Prosotara rekan kanal informasi dan inspirasi. Sebelum menutup perjumpaan, kami hadirkan informasi dari relas pemberitahuan putusan peninjauan kembali perkara perdata kepada termohon nomor 126 PK garing PDT garing 2026 John nomor 3541 K garing PDT garing 2024 Jo nomor 23 garing DT garing 2023 garing PT TJS Jo nomor 10 garing PDT TTG garing 2023 garing PNTAR yang mana pada hari ini 4 Juni 2026 saya Jazilatul Humair SH jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tersebut telah memberitahukan kepada resmi yakni Mariana Ulfana Jalan Dr. Sutomo Gang 4A Blok CRT 033 Kelurahan Sido Dodi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamat baru sebagai termohon peninjau kembali satu. Tentang isi putusan pendengar peninjau kembali nomor 126 PK garing PDT garing 2026 tanggal 26 Februari 2026 dengan perkara perdata antaranya Kasni alias Ning sebagai permohon peninjauan kembali satu, Tahrim alias Karim sebagai permohon peninjauan kembali dua, lawan Mariana Ulfana sebagai termohon peninjauan kembali satu, Mas Jaya Indra sebagai termohon peninjauan kembali dua, Fitriansyah sebagai termohon peninjauan kembali tiga, Suatma sebagai termohon peninjauan kembali empat, dan Riri Rohmahania sebagai termohon peninjauan kelima. Yang mana pendengar amarnya berbunyi sebagai berikut. Yang pertama menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali yakni Kasni alias Ning, Tamrin alias Karim tersebut dan juga menghukum para pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000. Panggilan Umin pun saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman dan pengadilan dan juga mengumumkan melalui Radio Republik Indonesia RRI Tarakan agar diketahui oleh umum orang banyak masyarakat luas sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Ya, mendengar informasi ini pun menjadi informasi terakhir di perjumpaan Anda dan selainnya akan kami hadirkan kembali yakni warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Saya juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah ada tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, ada masalah. Dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang itu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana rame kan. Tempat hiburan, hotel-hotel di tak rame juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi enggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan

0: berisi uang sejumlah 3 miliar rupiah kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah 3 miliar rupiah. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
1: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fath. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca harmusnya yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
5: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kabupaten itu, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Itu tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kebalikan.
4: Yang pendengar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca pertelan pasca Al-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Saya menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI 5190. Disusul

0: 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat, yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya, tenang, tapi ada sedihnya karena
2: pada hari keberapa gua atau bagaimana?
1: Tanggal 28, 24 Mei.
2: Masih baru sampai sana?
1: Bukan.
0: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Kod 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
4: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
5: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
4: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
5: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
4: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
6: Alhamdulillah, sehat semua berkat. Alhamdulillah, untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah.
4: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
2: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
1: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
3: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
2: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
3: Terima kasih sekali lagi.
2: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara Pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Herdman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Herdman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Herdman, ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Ya, Rabdul Itul Ali Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Tarakan setelah tuntas dengan warta berita skala nasional disiarkan dari Kanal Pro 3 Jakarta. Pendengar, untuk hari ini 4 Juni 2026 hari Kamis malam Jumat, sudah disiapkan agenda siar kita dari pukul 20 sampai menjelang pukul 24 atau pukul 12 malam nanti. Rangkaian program ini akan kami awali dengan mimbar agama Islam disampaikan oleh Ustazah Dinda dengan tema menjaga lisan di era broadcast. Selanjutnya musik dan info akan menemani Anda untuk menantikan tepat pukul 21, di mana nanti akan hadir drama radio, dan pada pukul 22 Ruang Rindu, dan pukul 23 Jazz Music yang akan menghantarkan Anda menuju peraduan. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, RRI Tarakan, mengudara untuk Anda. Saya RV Febrianti dan Mas Romanto di meja operator. Semoga malam hari ini cuaca berpihak kepada Anda semua yang menjalankan aktivitas malam hari, terutama yang ada di luar rumah. Baik, pendengar, untuk selanjutnya mimbar agama Islam kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Rabbi shrhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu alazim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga hari ini kita masih dalam keadaan baik-baik saja. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua yang istiqomah di jalannya. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah SWT, senang sekali bisa menyapa lewat udara dalam malam hari ini di acara Mimbar Agama Islam. Saya bersama teman-teman sekalian, saya Ustazah Dinda, dan beberapa menit ke depan kita akan ngobrol santai tentang tema menjaga lisan di era broadcast. Kenapa sih tema ini yang perlu kita angkat, yang perlu kita diskusikan? Karena hari ini setiap orang bisa menjadi radio berjalan. Satu klik, satu voice note, atau satu status WhatsApp bisa menjangkau ribuan orang. Maka adab lisan ini menjadi sangat penting. Allah berfirman dalam Quran Surah Qaf ayat 18 yang berbunyi, Ma yalfizu min qawlin ila ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Maka ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kata yang keluar dari lisan kita, baik buruk, bercanda, atau serius, semuanya dicatat malaikat, rokib, dan atid. Nggak ada yang kehapus, atau mungkin lupa ke rekord. Bayangin aja, setiap kata kita direkam. Bukan cuma Google yang simpan, tapi malaikat rokib dan atid. Sehingga tidak ada yang luput dari pengawasan. Nabi SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 6018 dan hadis riwayat Muslim. Yang dimana intermaksud jawami'ul kalim, ucapan Nabi SAW yang singkat tapi maknanya luas. Satu kalimat tapi jadi kaidah adab lisan untuk muslim. Maka dua pilihan saja untuk kita, baik kita berbicara yang baik atau diam. Gak ada tuh yang namanya pilihan ketiga atau ngomong asal-asalan, apalagi sampai fitnah di mana-mana. Nah, di era radio, TV, podcast, dan WhatsApp, Messenger, lisan kita ini punya tiga efek. Yang pertama, efek membangun. Efek membangun di sini adalah bagaimana kata-kata baik jadi doa, jadi semangat, jadi ilmu. Kemudian yang kedua adalah efek melukai. Jadi ghibah, fitnah, caci maki. Nah, itu bisa menimbulkan efek dari efek melukai dari lisan kita. Sehingga luka di hati lebih lama sembuhnya daripada luka di kulit. Lalu yang ketiga, efek dari lisan kita adalah efek dosa jariah. Yang dimana sekali kita sebar hoaks atau celaan, pahalanya ngalir ke orang yang menyebarkan ulang. Dosa pun juga sama yang didapatkan dari orang yang menyebarkan. Maka Nabi SAW ditanya, tahukah kalian apa itu ghibah? Jadi di sini Nabi SAW bertanya kepada para sahabat bahwa ditanya, tahukah kalian apa itu ghibah? Kemudian kata sahabat, Allah dan Rasul lebih tahu. Nabi menjawab, kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Lalu sahabat bertanya, bagaimana kalau itu benar? Lalu Nabi menjawab, kalau benar itu ghibah, kalau nggak benar itu fitnah. Maka penyakit lisan ini semakin merajalela. Sahabat setiap pendengar Radio Republik Indonesia, ada tiga penyakit lisan yang paling cepat menyebar lewat udara dan internet. Nah, saat ini kita sedang dihadapi dalam kecepatan internet, di mana-mana kita sudah bisa mengakses. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu kathiram minazzani inna ba'dazzani ismun. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'do.
ayuhibbu ahadukum an yakula lama akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Pelajaran utama di ayat ini adalah Allah langsung memakai perumpamaan makan bangkai saudara sendiri, yaitu buat gibah atau mengunjing itu diibaratkan kita sedang memakan bangkai saudara kita. Karena sehina dan sejijik itulah gibah di sisi Allah. Inilah salah satu yang disampaikan bahwa penyakit lisan kita saat ini yang perlu kita waspadai adalah gibah atau menggunjing. Kemudian penyakit yang kedua adalah namimah atau adu domba. Namimah ini memindahkan ucapan orang ke orang lain dengan niat merusak hubungan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang-orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Contoh yang paling dekat dari namimah ini adalah biasanya kita di grup-grup WA keluarga, grup-grup WA majelis, grup WA paguyuban. Pokoknya di saat ini adalah di mana kita dihadapkan dengan banyaknya grup-grup WA. Namimah ini paling cepat merusak silaturahmi. Contohnya tadi si A ngomong gini loh tentang kamu. Kemudian si B pun menanggapinya dengan marah. Kemudian mencela juga si A sehingga terjadilah adu domba di antara sesama. Lalu yang ketiga adalah bohong dan hoaks. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tanda orang munafik salah satunya jika bicara dia berbohong. Di radio kita punya tanggung jawab ganda. Informasi salah yang kita sebar sama dengan kita ikut menipu ribuan pendengar. Maka cek dulu sebelum kita berbagi. Cek dulu sebelum kita share berita-berita yang kita dapatkan. Kaidah Al-Quran di Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka tabayunlah. Artinya ketika ada orang fasik yang sudah kita tahu dia track recordnya buruk, kemudian membawa berita kepada kita, maka kita harus mengkonfirmasi terlebih dahulu berita tersebut benar atau tidak adanya berita itu. Lalu bagaimana caranya ketika kita sudah menghadapi hal seperti ini? Tentu harus ada jurus-jurus jitu yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari semua penyakit-penyakit lisan tersebut. Jurus pertama yang perlu kita lakukan ialah menimbang dahulu sebelum mengucapkan. Kita timbang-timbang dulu, lalu ucapkan kemudian. Ulama pernah berkata, lisan orang berakal ada di belakang hatinya. Kalau mau bicara, dia mikir dulu. Kalau baik, dia ucapkan. Kalau buruk, dia tahan. Namun, kebalikannya ialah lisan orang bodoh ada di depan hatinya. Ngomong dulu, baru dipikirkan. Maka apabila kita mau memakai jurus ini, sebelum ngomong tanya dulu tiga hal kepada diri kita. Benar gak yang akan aku ucapkan ini? Perlu gak apa yang harus aku bicarakan ini? Lalu baik gak untuk aku dan orang yang menerima berita ini? Kalau satu saja dari hal ini tidak lolos, maka tahan. Jangan dikeluarkan, karena seperti kata Rasulullah, lebih baik diam. Lalu jurus yang kedua, agar kita terhindar dari penyakit lisan, bagaimana kita melatih diri kita dengan berzikir. Lisan yang basah dengan berzikir, susah buat bergibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita dengan berbunyi, Ya Allah, bimbinglah lisanku pada kebenaran. Mulai dari sekarang, ganti kebiasaan ngomongin orang dengan beristighfar. Sehingga dengan istighfar itu kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita tidak sembarangan dalam berucap. Kemudian jurus ketiga, gimana agar kita bisa terhindar dari penyakit lisan?
yaitu cari teman yang menjaga lisan. Rasulullah SAW, seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Kalau lingkaran kita isinya tukang gibah, tukang ceritain orang, tukang fitnah, maka lama-lama kita akan ketularan. Maka cari majelis ilmu, cari komunitas yang bahasanya membangun, cari orang-orang yang bukan hanya mau senang-senangnya aja, tapi juga saling nasehat-menasehati di dalamnya. Lalu jurus yang keempat, bagaimana agar kita tidak terikut dalam penyakit lisan ini? Yaitu ingat hisab. Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa karena ucapan kita?" Lalu Nabi menjawab sambil pegang lisan beliau, "Celakalah kamu Mu'adz, bukankah manusia diseret ke neraka di atas wajahnya atau hidungnya, melainkan karena hasil lisan mereka." Hadis riwayat Tirmizi. Maka sungguh berat, tentu berat sekali. Karena itu, kenapa lisan kita itu disebut pintu surga dan neraka? Maka dari itu, antara dua, lisan kita bisa membawa kita ke surga, atau lisan kita bisa membawa kita ke neraka. Sahabat Radio Republik Indonesia, di era semua orang bisa siaran, mari kita jadikan lisan ini radio dakwah, bukan radio gosip. Jadikan status kita pengingat, bukan sindiran. Jadikan voice note kita penyejuk, bukan pemanas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, beliau paling sedikit berbicara, tapi paling berbobot. Kita nggak harus pendiam, tapi harus berkualitas. Maka di pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan doa Allahumma inni as'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima. Ya Allah, aku minta kepadamu lisan yang jujur dan hati yang selamat. Semoga dengan doa ini, kita semua terhindar dari penyakit-penyakit lisan yang senantiasa sedang mengejar kita di era yang sangat modern ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada benarnya itu tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salahnya dari saya pribadi, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, dari Mimbar Agama Islam dan Satu Lagu Islami Mohon Ampun dari Gigi, kami telah siapkan untuk mengisi waktu hingga pukul 21 nanti rangkaian lagu-lagu dari jalur musik Indonesia. Akan diawali oleh Mahen, Datang Untuk Pergi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Ah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Lagi libur kuliah ya, Mas ya? Mau pesan apa, Mas?
1: Nggih, Bu. Kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih, Bu.
0: Wah, piye, Mas? Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh, Mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh, Nak?
1: Di Inggris, Bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya? Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita, Mas.
1: Jangan sampai tuh, Bu. Ilmu boleh dicari, Bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya, digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya, Bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu, Nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Pendengar, lagu demi lagu telah berlalu dan saat ini kita sudah siap untuk beralih dengan program berikutnya, yaitu drama radio. Drama radio yang diproduksi oleh RRI Kendari untuk edisi Kamis 4 Juni.

Kali ini, Wak Ambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Wak Ambe dan ikan-ikan. Selamat mengikuti.

0: Apa? Apa?
1: Itu, coba lihat ke laut.
2: Wah, air lautnya surut, surut.
3: Itu, coba lihat ke laut.
0: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
2: Tunggu, tunggu saya.
1: Ayo, Waambe, cepat. Nanti dah lari ikannya.
4: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
0: Hore, aku bisa lompat-lompat.
3: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
1: Waambe, sini airnya hangat.
2: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja.
3: Sekarang kau bisa main di sini. Nggak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
1: Iya, pas laut surut begini, kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
0: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
2: Ikan? Di mana? Mau lihat?

0: Waambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kanan.
3: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas.
4: Gagal ya.
3: Oh, ikan-ikannya licin sekali.
1: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
2: Satu, dua, tiga. Buka, Waambe. Tunjukkan.
4: Siap. Kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
3: Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
1: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
4: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat nih lagi.
1: Aduh, maaf Waambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
1: Jangan sedih Waambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
4: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya nih warnanya.
1: Waambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadi

0: kita sebagai jaring? Maksudmu, Rin? Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
1: Wah, bisa juga ini, Murin. Seperti jaring besar, kan?
2: Iya, ayo lepas bajunya.
0: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
2: Siap, saya sudah siap dengan bajuku.
1: Dapat.
2: Ayo kita kepung. Bu Ambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
1: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
2: Aku juga, lihat bajuku penuh.
3: Saya dapat juga. Lihat, bajuku basah. Tapi ada ikannya.
0: Bu Ambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
3: Gelas plastik? Yang ini?
1: Iya, itu. Masukkan ikannya.
3: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
0: Hore, sekarang ikannya aman.

0: Matahari pun mulai tenggelam. Wa'ambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat, Mi. Saya dapat 3 ekor ikan. Aman, Mi, semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4. Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali, nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih, nah, teman-teman. Saya senang sekali.
3: Bisa kita main lagi, nah. Kalau air lautnya surut lagi.
2: Tujuh.
4: Kalau begitu

Wa'ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wa'ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wa'ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Bagaimana bisa menemani perjalanan kita menyentuh menit ke-27 dari pukul 21 malam hari ini. Bagaimana cuaca di sekitar kawasan Anda? Mudah-mudahan secerah apa yang kami rasakan di kawasan Kampung 4 saat ini ya. Dan walaupun ya saat ini belum hujan, tapi tidak menutup kemungkinan nanti tengah malam atau menuju dini hari cuaca bisa berubah ya, karena nggak bisa diprediksi lah ya. Kadang-kadang sudah kita mengacu kepada perkiraan cuaca pun masih ada perbedaan gitu ya. Yang penting tetap waspada aja, karena kalau hujan dengan intensitas tinggi lalu lebat pula ya, itu harus hati-hati, terutama di kawasan yang rawan atau rentan ya. Rawan apa ya? Banjir, longsor ya. Kita nggak harapkan semua itu, tetapi tetap aja kita harus ada upaya mitigasi sebelum semuanya terjadi. Dari Jazz, bagaimana bisa? Tentu masih ada koleksi yang cukup banyak untuk mengantarkan kita kurang lebih setengah putaran lagi sampai tepat pukul 22. Mas Ai, penata musik kita sudah menyusun sedemikian rupa lagu-lagu ini yang diharapkan juga bisa membuat suasana malam Anda menjadi lebih semarak, lebih cozy dengan lagu-lagu yang isi listening ini ya. Dari Jazz kita beranjak, ada Jajang Bagus dengan Masih Menunggumu. Tapi kita dengarkan dulu yang mau lewat ini.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara. Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: on in my heart.
1: Saat ingin mengetahui kondisi cuaca hari ini, biasanya kita mencari informasinya di radio, televisi, atau media online. Namun tahu nggak, ada cara unik untuk mengetahui kondisi cuaca dengan memperhatikan perilaku unik tumbuhan. Pohon pinus atau pohon cemara. Tumbuhan ini sangat peka terhadap kondisi suhu dan kelembaban udara di sekitarnya. Pada saat udara kering, buah pinus akan melebarkan sisiknya. Namun bila kelembaban meningkat yang menandakan akan turunnya hujan, sisik buah pinus akan kembali menutup rapat. Rumput laut, sama seperti pohon pinus, rumput laut sangat peka terhadap kelembaban udara. Jika rumput laut terlihat menggumpal, menandakan kelembaban udara di sekitarnya meningkat, yang artinya akan segera turun hujan.

dari Ivy Alisa. Kabar baik ya, kita berharap esok akan menjadi hari yang baik untuk kita ya. Dan apa yang kita semogakan, doa-doa kita di hari ini, besok akan terrealisasi, besok akan terijabah, besok akan terkabulkan, dan semua akan baik-baik saja. 3 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Ivy Alisa telah menuntaskan kebersamaan kita dengan lagu-lagu hiburan ini, pendengar. Untuk selanjutnya kita beralih dengan lagu-lagu berikutnya untuk sesi pukul 22 hingga pukul 23. Nah, untuk sesi saat ini, Mas Ai sudah mengganti lagu-lagu yang ada dengan lagu-lagu lainnya, masih dari jalur musik Indonesia, tapi ada tambahan lagu-lagu dari mancanegara ya. Jadi kolaborasi antara lagu domestik dan lagu mancanegara ini kami harapkan bisa memberikan Anda nuansa yang berbeda, yang masih terjaga karena mungkin ada alasan pekerjaan atau hal-hal yang menuntut kesibukan sehingga harus menunda waktu tidur. Dan juga untuk Anda yang sudah mengundang rasa ngantuk ya, untuk segera tidur karena besok mungkin harus ada sesuatu yang dikerjakan awal-awal ya, harus turun kerja lebih awal, atau ada kesibukan yang menuntut Anda besok pagi harus segera datang dan bugar ya. Jadi kunci tubuh bugar itu salah satunya adalah istirahat yang cukup. Nah, lain halnya dengan mereka yang mungkin besok akan menjalani WFH ya, karena ada terapan work from home dari beberapa instansi ya. Jadi kalau hari Jumat biasanya kerjanya dari rumah ya, remote gitu. Nah, walau demikian tetap aja ada kalangan orang-orang yang memang termasuk dalam morning person ya. Jadi walaupun mungkin tidak dibarengi kewajiban harus pergi ke tempat kerja pagi-pagi banget, tapi tetap harus bangun pagi ya. Gak peduli mau libur, mau tanggal merah, tetap aja kebiasaan harus bangun pagi ya kan. Apalagi yang umat Islam ya, karena biasanya harus subuhan dulu gitu ya. Jadi kalau gak ada hal-hal yang urgensinya tinggi ya, ya udah, lebih baik istirahatkan tubuh. Ngantuk gak ngantuk, coba deh undang ngantuknya. Karena ya itu tadi ya, menjaga kesehatan salah satunya adalah dengan tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Dan salah satu yang penting untuk kita adalah tidur malam. Jadi tidur malam itu jangan sampai tertunda atau bahkan gak tidur sama sekali ya. Kalau kita bicara insomnia, ya udahlah ya, itu ranah ke kesehatan dan juga ke kesehatan mental juga gitu ya. Jadi ya bisa tenaga medis fisik, bisa juga ke psikiater ya, karena ada beberapa yang insomnia itu karena mentalnya tidak baik-baik saja. Ada juga yang insomnia karena udah biasa seperti itu, padahal biasa itu ya karena dari kita ya, membiasakan, jadinya ya terbiasa. Nah, jadi untuk urusan-urusan yang melibatkan alasan insomnia, ya bukan ranah kita ya untuk bisa mengomentari. Tapi sebelum Anda terserang yang namanya insomnia, ya udah ya, biasakan diri untuk tidur awal. Pukul 22 itu sudah standar supaya besok Anda bisa bangun pagi dan bugar. Nah, kalau kita tuh cukup tidur, bangun paginya tuh enak gitu ya, badannya enggak sakit-sakit, moodnya baik, enggak berantakan, dan lebih bisa menjaga fokus untuk sepanjang hari. Itu yang diharapkan. Oke? Tapi belum ngantuk? Ya udah, diundang dulu ngantuknya. Pelan-pelan saja, seperti kata kotak.

Hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas.

0: ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat, dirimu berharga.

0: FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan 1 maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

dengar kolaborasi dari Ari Lasso dan Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu. Selamat malam untuk Anda yang sedari tadi bersama kami, Prosetor RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat bergabung juga untuk Anda yang baru saja bersama kami di 97,9 MHz, dari manapun Anda, dimanapun Anda, dan apapun yang Anda lakukan malam hari ini. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Kota Tarakan, kami masih bersuara untuk Bumi Paguntaka, Benuanta, dan tentu saja Indonesia. Masih di Ruang Rindu. Lagu-lagu ini mungkin sudah masuk kategori lagu yang cukup lama ya, karena kita harus hitung mundur lagi beberapa tahun ke belakang. Lagu ini populer pada masanya. Tadi sudah ada Semenjak Ada Dirimu, Anditi, Kotak Pelan-Pelan Saja, Niji, Bila Aku Jatuh Cinta, Terima Kasih Cinta dari Afgan, juga Kedamaian dari Saint Loco dan Astrid. Rata-rata lagu yang diputar tadi adalah lagu-lagu yang rilis di awal 2000-an ya. Ada 2006, lalu juga ada yang di 2004. Ya, semuanya lagu-lagu yang sudah cukup lama dan dulu pastinya kerap sekali dengan kita, karena ini termasuk dalam lagu-lagu yang sangat populer waktu itu dan memuncaki tangga lagu. Nah, selesai dengan lagu-lagu dari jalur musik Indonesia yang dituntaskan oleh kolaborasi Ari Lasso dan BCL, selanjutnya ada Photograph dari Ed Sheeran. Ini lagu yang dirilis tahun 2014, dan menyusul setelahnya ada Adele dengan Someone Like You, lagu yang sangat populer di tahun 2011.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Setelah 40 tahun absen, singa Mesopotamia, julukan tim nasional Timnas Irak, akhirnya kembali ke pentas Piala Dunia. Tim asuhan Graham Arnold ini datang bukan sebagai pelengkap di Piala Dunia 2026, melainkan tim yang siap membuat kejutan dan mencuri perhatian di panggung global. Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidaklah mudah, melibatkan serangkaian pertandingan kualifikasi yang panjang dan penuh drama. Dengan perjuangan panjang tersebut, Irak tentu bakal memaksimalkan partisipasi di Amerika Utara. Berjuang bersama Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta debutan Jordania dan Uzbekistan, Irak mengincar sejarah dengan merebut poin pertama di Piala Dunia, setelah gagal mendapatkannya pada partisipasi perdananya. Timnas Irak memiliki sejarah partisipasi yang terbatas di ajang Piala Dunia FIFA. Penampilan pertama mereka terjadi pada Piala Dunia FIFA 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Saat itu, Irak tergabung di grup B dan harus menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grup. Dalam debutnya tersebut, Irak mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Dunia saat takluk 1-2 dari Belgia. Amit Radi sebagai pencetak gol bersejarah. Singa Mesopotamia juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay dan tuan rumah Meksiko yang membuat mereka finish di posisi terakhir grup tanpa meraih poin. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan kedua bagi Irak di turnamen paling bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: 1930. Final pertama dalam sejarah. Menit ke-89, skor 3-2 untuk Uruguay. Sebuah umpan silang melambung dan gol. Hector Castro memastikan kemenangan 4-2 atas Argentina. Tapi tahukah Anda, Castro bukan pemain biasa. Dia dijuluki El Divino Manco, Sang Dewa Tangan Satu. Di usia 13 tahun, ia kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan. Disabilitas tak menghentikannya, ia tak hanya mencetak gol penutup di final, tapi juga pencetak gol pertama Uruguay di sepanjang sejarah Piala Dunia. Hector Castro bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menjadi juara dunia.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk sesi Ruang Rindu yang berlangsung sejak pukul 22 tadi, pendengar. Dan kita segera bersiap untuk program terakhir di setiap masa tugas kami di setiap harinya. Mulai pukul 23 hingga nanti pukul 23.55 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk kita menuju Jazz Music, rangkaian lagu-lagu yang pada malam hari ini akan dihadirkan genre musik keroncong.

Selamat pagi pendengar di Tarakan dan sekitarnya, bahkan dimanapun suara kami dapat didengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tarakan, mengudara melalui frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Seler 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital pada Jumat 5 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Al-Quran dan Sains, Sidik Jari. Satu hal yang nyata ciptaan Allah adalah sidik jari. Fakta uniknya, tidak ada satupun sidik jari manusia yang sama di dunia ini. Dari buku Pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadiyah Tayarah, mengatakan ada bukti tentang sidik jari dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Penyebutan jari-jemari pada ayat ini berkaitan dengan sidik jari manusia. Sebab pada ayat ini dan beberapa ayat lain sebelum dan sesudahnya membahas cara Allah mengenali individu pada hari kiamat. Seiring kemajuan sains, pengetahuan tentang sidik jari bermanfaat bagi kehidupan manusia yang digunakan sebagai identitas diri. Hingga saat ini, belum ada teknik verifikasi identifikasi lain yang dapat melebihi efektivitas pengenalan melalui sidik jari. Kode dan pola sidik jari mungkin dapat diidentikan dengan barcode yang dipakai dalam dunia perdagangan saat ini.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku, karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Lelaki dan hadiah anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya, tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku menawarkannya kepada kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir, lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya."

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Penjuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba. Tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Di suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara." Melihat kemampuan Rabi'ah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabi'ah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu, sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total kepada Allah."

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Pendengar terima kasih sudah masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini pendengar, baru saja Anda nikmati sajian lagu-lagu dalam nuansa musik islami. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda beragam informasi terbaru ya, dari dalam dan luar negeri dalam tarakan pagi ini. Dan tentunya masih dengan sajian lagu-lagu dan juga musik yang akan menemani aktivitas Anda di hari Jumat ini.

0: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai Rp180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar Rp860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara Rp567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Membuka pagi kita ya pada Jumat yang sedikit mendung ini. Pendengar, ada informasi di mana PT PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap bahaya listrik selama perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. General Manager PLN UID Kaltimtara, Muhammad Khalik Fadli, mengatakan kewaspadaan terhadap potensi bahaya listrik akibat hujan lebat, petir maupun genangan air perlu ditingkatkan selama perubahan cuaca. Ia mengungkapkan PLN UID Kaltimtara tetap berkomitmen untuk menjaga sistem kelistrikan tetap andal selama perubahan musim. Nah, itu dia pendengar, anjuran dari PT PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang mana dikutip dari rri.co.id.

tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Pendengar masih di Pro 1, Tarakan kanal informasi dan inspirasi. Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tarakan, pendengar, mencatatkan angka kebakaran selama Januari hingga Mei 2026 alami penurunan. Kabid Pemadam Kebakaran Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan, Eko Supriyatnoko, mengatakan jika melihat data, maka terjadi penurunan kejadian musibah kebakaran jika dibandingkan dengan tahun 2025 lalu. Ia merincikan Januari tercatat ada 9 kebakaran, kemudian Februari ada 4 kali kebakaran, Maret 8 kali, dan April 10 kali. Juga Mei ada 3 kali kebakaran. Dan dari jumlah ini, ada kebakaran berkaitan dengan pemukiman penduduk, ada kebakaran lahan atau hutan, dan lainnya, yang mana diharapkan hingga akhir tahun 2026 nanti, angka musibah kebakaran tidak kembali bertambah. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Setelah 40 tahun absen, singa Mesopotamia, julukan tim nasional Timnas Irak, akhirnya kembali ke pentas Piala Dunia. Tim asuhan Graham Arnold ini datang bukan sebagai pelengkap di Piala Dunia 2026, melainkan tim yang siap membuat kejutan dan mencuri perhatian di panggung global. Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidaklah mudah, melibatkan serangkaian pertandingan kualifikasi yang panjang dan penuh drama. Dengan perjuangan panjang tersebut, Irak tentu bakal memaksimalkan partisipasi di Amerika Utara. Berjuang bersama Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta debutan Jordania dan Uzbekistan, Irak mengincar sejarah dengan merebut poin pertama di Piala Dunia. Setelah gagal mendapatkannya pada partisipasi perdananya, Timnas Irak memiliki sejarah partisipasi yang terbatas di ajang Piala Dunia FIFA. Penampilan pertama mereka terjadi pada Piala Dunia FIFA 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Saat itu, Irak tergabung di grup B dan harus menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grup. Dalam debutnya tersebut, Irak mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Dunia saat takluk 1-2 dari Belgia. Amit Radi sebagai pencetak gol bersejarah. Singa Mesopotamia juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay dan tuan rumah Meksiko yang membuat mereka finish di posisi terakhir grup tanpa meraih poin. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan kedua bagi Irak di turnamen paling bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Halo Sono, masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Personel Satuan Brimob Polda Kalimantan Utara bersama tim gabungan bergerak cepat melakukan penanganan tanah longsor di Jalan Rimba Raya RT3 Kelurahan Juwata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara pada Rabu kemarin 3 Juni 2026. Dan informasi pendengar, peristiwa longsor terjadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan itu sejak pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Warga setempat mengaku sempat mendengar suara gemuruh dari arah tebing sebelum kemudian material tanah dan bebatuan longsor menutup badan jalan. Akibat kejadian itu, akses transportasi warga sempat terganggu karena jalan tidak dapat dilalui hingga proses pembersihan dilakukan. Dan beruntung tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam peristiwa itu karena lokasi longsor berbeda dan berada di lahan kosong. Dan juga tidak langsung menghantam permukiman warga. Namun meski demikian, mendengar terdapat dua kepala keluarga yang terdampak dan berada di sekitar lokasi kejadian, yakni atas nama Nawi dan Ardianus Sabu. Dan menyikapi kejadian itu, personel Satbrimob Polda Kaltara bersama Polres Tarakan, BPBD Kota Tarakan, dan instansi terkait langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan, pemantauan, serta proses penanganan guna memastikan keselamatan masyarakat sekitar. Pendengar informasi ini, kami kutip dari rri.co.id.

0: Turnamen paling bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan.
1: Akan diajarkan tentang pendidikan karakter, dalam pendidikan karakter yang harus diketahui anak.
2: Kelengkapan dokumen itu Maya Nokota yang lebih lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan lah gitu, maksudnya bukan hanya dokumen.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Jumat 5 Juni 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Molana dan Operator Leni, inilah berita Kaltara selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar, kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan mulai berlaku pada 17 Oktober 2026 mendatang. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kemenag Kalimantan Utara, Haji Muhammad Soleh.
0: Di mana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan wajib halal.
4: Kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan berlaku mulai 17 Oktober 2026. Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Haji Muhammad Saleh. Menurutnya, aturan ini merupakan amanat undang-undang yang tidak terkecuali berlaku untuk semua pelaku usaha mikro, kecil, hingga besar termasuk di Kaltara.
0: Di mana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan wajib halal di seluruh Indonesia, tidak terkecuali kita di Provinsi Kalimantan Utara. Ini adalah merupakan tuntutan regulasi ketentuan perundang-undangan dengan lahirnya lembaga jaminan produk jaminan halal di tanah air. Oleh karena itu, saya atas nama Kak Kanwil mengapresiasi dan terus kita mendukung kegiatan-kegiatan wajib halal.
4: Ia menjelaskan, setelah tanggal itu, semua produk makanan, minuman, kosmetik, dan produk konsumtif lainnya wajib memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Tujuannya untuk menjamin halalan thayyibah, yaitu produk yang halal dan baik. Kanwil Kemenag Kaltara sudah menyiapkan 2 ASN yang dilimpahkan ke BPJPH Provinsi Kaltara sebagai petugas sertifikasi halal lapangan. Mereka akan bertugas membantu pelaku usaha mikro dan makro mengurus sertifikat halal. Upaya mendorong pelaku UMKM untuk membuat sertifikat halal juga terus dilakukan, diantaranya melalui sosialisasi wajib halal Oktober atau WHO yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Loka Kaltara di Tarakan Mall Kamis 4 Juni kemarin, yang mengimbau seluruh pelaku usaha di Tarakan dan Kaltara agar segera mengurus sertifikasi halal sebelum batas waktu 17 Oktober. Prosesnya difasilitasi oleh BPJPH dan pendamping halal agar UMKM tidak kesulitan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya, pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara peduli disabilitas dengan peluncuran Kartu Layanan Penyandang Disabilitas. Dengan kartu ini, para disabilitas akan mendapatkan banyak fasilitas dan kemudahan, diantaranya diskon angkutan laut dan diskon pajak kendaraan sebesar 70%.
5: Disabilitas ini penting karena kita coba membangun di Provinsi Kalimantan Utara ini pembangunan yang inklusif.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara gencar melakukan pendataan dan peluncuran Kartu Layanan Penyandang Disabilitas yang terintegrasi dengan aplikasi Sijosku. Sijosku merupakan sistem informasi kesejahteraan sosial Kalimantan Utara. Kepala Dinas Sosial Kalimantan Utara Obed Daniel Tobing mengatakan, terdapat 24.000 penyandang disabilitas di Kalimantan Utara yang terdata dengan jumlah terbanyak berada di Kota Tarakan, yaitu sekitar 13.000 jiwa. Dengan adanya kartu layanan disabilitas, kata Obed, maka penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas layanan dasar yang lebih mudah, akurat, dan terintegrasi. Fasilitas yang diberikan diantaranya diskon transportasi laut sebesar 20%, diskon pajak kendaraan sebesar 70%, kemudahan layanan kesehatan, bahkan sangat memungkinkan mereka mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial seperti bantuan langsung tunai atau program keluarga harapan.
5: Disabilitas ini penting karena kita coba membangun di Provinsi Kalimantan Utara ini pembangunan yang inklusif. Jadi kita ingin sama rata bahwa saudara-saudara kita disabilitas itu bukan hanya menjadi objek, tetapi juga bagaimana ke depannya itu menjadi subjek dalam pembangunan. Makanya kita coba mulai dari data yang valid dulu. Jadi bagaimana data disabilitas itu bisa valid, bisa dipertanggungjawabkan, dan ini tentunya nanti akan menjadi dasar bagi semua pihak yang ada di Kalimantan Utara untuk membuat satu program kegiatan ataupun bantuan sosial dan sebagainya. Jadi ada pemerataan secara inklusif dan tepat sasaran nantinya.
6: Lebih lanjut, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah membuka fasilitas publik inklusif seperti yang sudah ada di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yaitu mengadopsi fitur web ramah tunanetra, screen reader, dan standar fasilitas akomodasi yang layak. Dalam hal ini, menurut Obed Daniel, Pemprov Kalimantan Utara juga tengah memfinalisasi peraturan gubernur sebagai aturan turunan dari Perda Disabilitas untuk menjamin kesetaraan hak di berbagai sektor. Estimur Destuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, tingginya angka anak belum sekolah di Kota Tarakan, Pokja, PAUD serukan kepedulian pendidikan usia dini.
1: Pendidikan anak-anak usia dini akan diajarkan tentang pendidikan karakter, 6 pendidikan karakter yang harus diketahui anak sejak usia dini.
7: Tingginya jumlah anak yang belum bersekolah di wilayah Tarakan Timur mendorong Kecamatan Tarakan Timur untuk mengadakan sosialisasi wajib belajar 13 tahun dan 1 tahun prasekolah. Sekretaris Pokja PAUD Tarakan, Supriyati, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk mahasiswa, ketua RT, lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM, serta warga yang hadir mengenai pentingnya pendidikan PAUD. Ia menyoroti dari data yang tercatat, ada sekitar 2.552 anak di Tarakan Timur yang belum bersekolah. Data ini menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya sekaligus dasar untuk mengajak para orang tua agar menyekolahkan anak-anak mereka ke TK, kelompok bermain, satuan PAUD sejenis atau SPS, atau taman penitipan anak.
1: Harapan kami pada sosialisasi ini adalah bahwa masyarakat yang hadir pada hari ini dari pemerintah PAUD, RT, RPM, terus ada masyarakat juga di TK, bisa menyampaikan bahwa bagaimana pentingnya sekolah PAUD ini untuk dilaksanakan, apalagi di data kita bahwa di ada sekitar 2.552 yang data pendidikan anak ini akan diajarkan tentang pendidikan karakter, 6 pendidikan karakter yang harus diketahui anak sejak usia dini.
7: Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pendidikan anak usia dini sangat penting, terutama untuk menerapkan pembelajaran berbasis karakter sejak kecil. Adapun kendala yang didapatkan di lapangan, misalnya masih ada masyarakat yang kurang memahami manfaat dari pendidikan anak usia dini. Selain itu, ada juga yang merasa terbebani dengan biaya PAUD. Ia berharap masyarakat dapat memprioritaskan pendidikan anak usia dini karena ini sangat penting bagi masa depan mereka. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan membantah adanya sapi ilegal yang masuk ke Tarakan jelang Idul Adha 2026. Seluruh sapi yang masuk wajib melalui jalur resmi karantina dan sistem informasi kesehatan hewan.
8: Kalau mereka bilang ada masuk ilegal, ilegalnya di mana? Karena yang memantau kewenangan itu bukan kami, itu karantina.
4: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan membantah adanya sapi ilegal yang masuk ke Tarakan jelang Idul Adha 1447 Hijriah lalu. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Tarakan, Paulus, menegaskan seluruh sapi yang masuk wajib melalui jalur resmi karantina dan sistem informasi kesehatan hewan atau ISIKNAS. Pernyataan itu disampaikan menanggapi keluhan pengusaha terkait dugaan masuknya sapi dari luar yang tidak sesuai jalur dan menjualnya dengan harga lebih murah. Paulus menjelaskan, sebelumnya sudah dijelaskan dalam pertemuan lalu terkait kebutuhan sapi kurban di Tarakan tahun ini yang ditetapkan berkisar 1.500 hingga 1.600 ekor, naik dari tahun lalu yang hanya 1.125 ekor. Dari pendataan, koperasi baru mengajukan 485 ekor, ditambah sapi mandiri dari pengusaha di luar koperasi sekitar 70 hingga 76 ekor. Total sapi yang tersedia ketika itu lebih dari 500 ekor. Artinya masih butuh butuh 1.000 ekor lagi untuk memenuhi kebutuhan. Karena itu, dibukalah keran pemasukan sapi untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha. Namun, kewenangan mengawasi impor sapi ada di karantina. Ia hanya menegaskan, selama memenuhi persyaratan sesuai aturan, tidak ada larangan mendatangkan sapi.
8: Kalau mereka bilang ada masih ilegal, ilegalnya di mana? Karena yang memangkat kewenangan itu bukan kami, itu karantina. Yang itu alur sapinya masuk begini, pengajuan misalnya dari Gorontalo. Gorontalo ajukan lewat Isignas, sistem lalu lintas. Setelah masuk diverifikasi oleh POV di provinsi. Dari provinsi itu memverifikasi suratnya lengkap, oke, masuk. Saat masuk, yang ambil berkasnya yang pantau mereka, karantina. Setelah masuk dinyatakan resmi karantina dan diterima di Tarakan, baru kami. Itu sudah di lapangan, sudah mengawasi. Jadi kewenangan sama sekali dinas untuk men-stop itu, memeriksa itu yang datang kami tidak ada.
4: Paulus meminta pengusaha yang merasa ada sapi masuk jalur ilegal agar segera melapor dan memberikan data. Penindakan bukan kewenangan DKPP, melainkan karantina dan Satgas Pangan. Meski demikian, ia menegaskan keluhan pengusaha terkait banyaknya sapi tidak laku dan dijual lebih murah oleh orang luar sudah dilaporkan DKPP ke Satgas Pangan. Namun dari hasil pantauan tidak ditemukan pelanggaran. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Mainau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selar 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap periode panas yang dapat memicu karhutla dan hujan berintensitas tinggi yang berpotensi menyebabkan banjir di Kabupaten Malinau.
9: Dan dengan intensitas tinggi ya. Nah, ini juga perlu menjadikan kewaspadaan terutama di Malinau ya, karena sungainya di sana juga mudah sekali bersinggungan dengan tempat tinggal ya.
10: Kabupaten Malinau memang tidak memiliki musim kemarau secara klimatologi seperti sejumlah wilayah lain di Indonesia. Namun bukan berarti daerah ini terbebas dari ancaman bencana hidrometeorologi, terutama kebakaran lahan saat periode panas dan banjir ketika hujan berintensitas tinggi terjadi di wilayah hulu sungai. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 BMKG Tarakan, Muhammad Sulam Hilmi, mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca dalam beberapa waktu ke depan. Menurutnya, Indonesia secara umum mulai memasuki periode musim kemarau, meskipun karakteristik iklim Malinau berbeda karena curah hujan masih terjadi sepanjang tahun. Ia menjelaskan, meskipun Malinau tidak memenuhi kriteria musim kemarau menurut BMKG, wilayah ini tetap dapat mengalami periode panas yang berlangsung beberapa hari. Pada kondisi demikian, vegetasi dan lapisan tanah permukaan dapat menjadi lebih kering sehingga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan apabila terdapat aktivitas pembakaran. Selain ancaman karhutla, masyarakat juga diminta mewaspadai cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas tinggi yang masih berpotensi terjadi. Secara umum, perubahan iklim global diketahui meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim di berbagai wilayah dunia. Kenaikan suhu rata-rata bumi dapat mempengaruhi pola hujan dan meningkatkan risiko kejadian hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan maupun kebakaran lahan.
9: Diantisipasi juga cuaca ekstrim ya, dalam hal ini hujan dengan intensitas tinggi ya. Nah, ini juga perlu menjadikan kewaspadaan terutama di Malinau ya, karena sungainya di sana juga mudah sekali bersinggungan dengan tempat tinggal ya sungainya ya. Nah, jadi ini patut diwaspadai karena ketika hujan di hulu, nah ini juga akan berdampak kepada sepanjang aliran sungai yang ada di Malinau. Ya, kemudian juga untuk memperlambat laju perubahan iklim, kita harus melakukan beberapa hal yang ramah lingkungan ya, seperti banyak menanam pohon, tidak menggunakan CFC secara berlebihan, dan juga tidak menggunakan aerosol secara berlebihan, dan juga tidak melakukan pembakaran.
10: Ia berharap masyarakat semakin memahami bahwa perubahan iklim bukan hanya persoalan global, tapi juga memiliki dampak real terhadap kondisi cuaca di daerah. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, program Desa Sarjana Unggul tahun 2026 ditutup. Sebanyak 1.030 pendaftar akan berkompetisi berebut peluang untuk bisa kuliah sesuai dengan jurusan dan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.
11: Saat ini panitia sedang verifikasi semua berkas bakal calon dan ada pun pendaftar sampai pada tanggal 26 Juni kemarin itu berjumlah 1.030.
12: Program Desa Sarjana Unggul tahun 2026 bagi putra-putri daerah Kabupaten Malinau kembali mencatat antusiasme luar biasa dari masyarakat. Penutupan pendaftaran resmi dilakukan pada 26 Mei lalu dan hingga batas akhir pendaftaran tercatat sebanyak 1.030 orang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi tahun ini. Saat ini, panitia tengah fokus melaksanakan tahapan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dari seluruh bakal calon peserta. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Malinau, Firsa Septilena SIP MSI pada Kamis 4 Juni 2026 di ruang kerjanya di Komplek Kantor Bupati Malinau.
11: Saat ini panitia sedang verifikasi semua berkas.

0: setelah pertanian itu kedokteran. Memang dari jurusan-jurusan itu yang paling banyak di mendaftar. Tapi dari 1000 sekian tadi yang mendaftar pasti akan terverifikasi dan terjaring lah melalui pemberkasan mereka tadi, ada yang pasti lolos dan tidak lolos. Jadi tahapannya nanti setelah verifikasi panitia, kita mengumumkan hasil verifikasi pemberkasan, berapa yang akan lolos, nah itulah yang akan lanjut pada tes tertulis dan wawancara.
1: Setelah proses verifikasi tuntas, panitia akan mengumumkan daftar peserta yang lolos dan mereka nantinya yang berhak melangkah ke tahap berikutnya, yaitu tes tertulis dan wawancara. Widayat, RRI Marinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, Desa Malinau Kota disiapkan menjadi pelopor gerakan desa anti korupsi di Kabupaten Malinau.
3: Secara kelengkapan dokumen itu Malinau Kota yang lebih lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Maksudnya bukan hanya dokumen, tetapi ini mereka laksanakan.
4: Desa Malinau Kota diusulkan menjadi percontohan desa anti korupsi Kabupaten Malinau. Upaya ini diharapkan menjadi pelopor bagi 108 desa lainnya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Koordinator Tim Replikasi Desa Anti Korupsi Kabupaten Malinau, LPC Dija, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Program tersebut menjadi salah satu implementasi pendekatan pencegahan dalam strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yang meliputi pendidikan, pencegahan, dan penindakan. KPK mendorong terbentuknya budaya anti korupsi di tingkat desa melalui pemberian predikat desa anti korupsi pada desa yang memenuhi sejumlah indikator. Penilaian mencakup tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, respon terhadap pengaduan, transparansi, hingga penerapan nilai-nilai lokal yang mendukung integritas. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah Kabupaten Malinau membentuk tim replikasi desa anti korupsi melalui surat keputusan bupati. Tim terdiri dari unsur inspektorat, dinas komunikasi dan informatika, serta dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Dari 109 desa yang ada di Kabupaten Malinau, tim melakukan seleksi bertahap hingga tersisa 8 desa, kemudian mengerucut menjadi 3 kandidat, yakni Desa Malinau Kota, Malinau Hilir, dan Desa Sempayang. Ketiga desa tersebut mendapat pendampingan teknis dan telah melalui observasi langsung oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara. Hasil penilaian sementara menunjukkan Desa Malinau Kota memiliki kesiapan paling baik dibanding 2 desa lainnya.
3: Secara kelengkapan dokumen itu Malinau Kota yang lebih lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Maksudnya bukan hanya dokumen, tetapi ini mereka laksanakan. Di desa-desa lain ini kan contoh, ada nggak melakukan survei kepuasan masyarakat? Ini contoh. Mereka bilang ada, tapi dia baru ada tapi belum dilaksanakan. Masih antara Desa Malinau Kota ini mereka ada dan situ sudah berjalan beberapa waktu gitu. Itu salah satu contoh. Kemudian karena saya prinsipnya gini Bu, yang membangun ini kan mereka, kita membantu menguji membuktikan bahwa mereka ini sudah terbangun. Nah, ini kan harusnya dari mereka, bukan kita yang jor-joran menghabiskan energi ke sana gitu. Nah sehingga dari 3 desa ini Malinau Kota lah yang menurut kami punya ya, hal itu.
4: Elpis menjelaskan program perluasan percontohan desa anti korupsi memiliki semangat membangun budaya integritas dari tingkat paling bawah. Menurutnya upaya mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi tidak hanya bertumpu pada lembaga di tingkat pusat, tapi juga melalui gerakan kecil yang tumbuh di desa-desa. Harapannya Desa Malinau Kota dapat menjadi benih perubahan yang menyebarkan semangat anti korupsi ke seluruh desa di Kabupaten Malinau. Dengan demikian, pemahaman tentang integritas tidak hanya dimiliki perangkat desa, tapi juga masyarakat. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pagi ini, kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Per 17 Oktober 2026, seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Tingginya angka anak belum sekolah di Kota Tarakan, Pokja PAUD serukan kepedulian pendidikan usia dini. Desa Malinau Kota disiapkan menjadi pelopor gerakan desa anti korupsi di Kabupaten Malinau. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Sekian berita Kaltara.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: That's what she said.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang komplain merasa dihargai.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

kasih sudah masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda warta berita yang disiarkan langsung dari Pro.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.